0: mengurangi nafsu makan gak?
1: Iya. Hah? Kalau masalahnya sedihnya berat banget, kayak waktu bokap meninggal, itu sampai turun.
0: Bukannya lu happy waktu itu?
1: Enggak, itu sedih dong.
0: Oh sedih.
1: Itu terus turun sampai
0: apa,
1: 1 berat, kilo.
0: Berat badan.
1: Lumayan. Lumayan itu banyak kakak. 1 kilo banyak loh.
0: Oh gak perlu effort ya. Gak iya, perlu effort olahraga ya.
1: Iya.
0: Itu berat badan nyokap lo yang turun 1 kilo.
1: Saya,
0: oh,
1: saya.
0: Oh,
1: itu
0: iya,
1: udah. Udah gitu Kak Decip nih katanya diam lebih baik. Kenapa sih Kak Decip berarti gak cerita juga?
0: Bukan,
1: gitu.
0: Bukan Grace. Ini bukan masalah gak cerita. Maksudnya kadang-kadang diam itu jadi solusi untuk kita tenangin atau juga berdamai sama diri sendiri.
1: Iya, kenapa enggak? Kakak Decip udah punya pasangan belum?
0: Contohnya, contohnya kayak waktu lu ngambek sama gua.
1: Uh-uh.
0: Versi lu bermasalah sama gua.
1: Yeah.
0: Terus gua ngerasa enggak punya masalah.
1: Gua cerita sama Yuka.
0: Hah? Ya tapi kan gua diam. Gua enggak nyapa lu bukan karena gua marahan, yeah, tapi lebih kepada ya udah lu punya.
1: Iya, yeah, tapi ketika kita privacy, ada masalah kayak di tempat kerja atau masalah di luar, ya kan cerita sama pasangan lah biar.
0: Emang lu ada masalah di tempat kerja sekarang?
1: Enggak,
0: di Fox
1: enggak,
0: ada.
1: Enggak. Tapi waktu itu saya cerita sama pasangan saya. Nih, kalau kata Kakak Netu ya, kalau Kak Netu sih cerita, pasangan kan jadi teman suka duka.
0: Alah gitu. Lu paling bijaksana lu Netu. Males banget gua. Kalau gue sih cerita.
1: Iya bener kan Netu. Saya setuju. Gue tuh
0: pengen ketemu dah sama Netu. Gue seberapa bijaksana sih dia jadi orang.
1: Makanya dia gak pernah mau ketemu sama kita. Takut ketahuan aslinya. Nih. Oh, Kakak Decip juga udah pernah punya pasangan. Oh iya, okay,
0: udah
1: okay,
0: pernah okay punya pasangan Decip ya.
1: Udah gitu Kakak Eki, kalau saya nih sedih cerita sama sahabat deket katanya. Tuh kan setidaknya cerita
0: siapa,
1: gitu
0: siapa
1: laki-laki.
0: Tuh?
1: Kak DJ Eki. Hai.
0: Sahabat deket. Wah, berarti dia enggak akur sama pasangannya nih.
1: Kan udah ini Kakak. Enggak perlu diomongin.
0: Kalau versi lu kan gitu aja. Kalau lo menanggapi DJ chatnya DJ Eki pasti gitu.
1: Enggak, nanti kalau saya balasnya pribadi paling gini, oh pantesan bisa, soalnya nggak pernah cerita sama pasangan.
0: Ki mulutnya keras, Ki, ya Allah.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan. Fox Radio.

0: phone call dong.
1: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call.
0: Thoughts uncle.
2: Ntar dulu, sebelum masuk ke topik phone call, saya mau bacain dulu kakak Mang Ayu nih. Katanya kalau kakak Mang Ayu, tergantung siapa yang bikin sedih. Kalau suami yang bikin sedih, ceritanya sama kakak perempuan. Tapi kalau orang lain yang bikin sedih, ceritanya sama suami. Tuh, nih tipe orang yang cerita sama pasangan. Terus udah gitu Kak Eki ya, Kak Eki ya, mohon maaf ya. Nih, katanya Kak Eki tapi jujur.
3: Lu konfirmasi dulu, ini boleh dibacain
2: gak? Boleh, boleh, saya udah bilang nih, Kak Eki di on airin ya, dia gak balas berarti boleh. Kalau Kak Eki, kalau Kak Eki, iya emang saya kalau ada masalah berat gak mau cerita sama istri. Soalnya gak ada solusi dan tambah ruwet. Tapi jujur ya, dulu kalau ada masalah gak mau cerita ke istri biar dia gak ikut terbebani, biar saya sendiri yang cari solusinya. Kalau udah mentok saya cerita sama sahabat terdekat saya. Si akhirnya pernikahannya
3: gak jadi kesimpulan gitu dong.
2: Cerita Kak sama pasangan gak?
3: Lu tuh
2: lo mumpung belum terlambat. Ya, saya sebagai teman ngasih tahu buat kakak dan laki-laki kalau ada ya, masalah.
3: Gue tuh karena paham sama karakter lu. Gue tuh jadi jadi hati-hati untuk apa ya, bisa dibilang cerita apapun itu gitu loh.
2: Eh, Kak. Eh, tahu enggak sih banyak banget orang-orang termotivasi dari saya.
3: Kalau suami lo deh.
2: Apa?
3: Itu karakternya cerita. Yang mana?
2: Cerita. Eh, benar-benar. Dia masalah apa aja semuanya pasti cerita.
3: Cerita dia.
2: Cerita.
3: Dapat solusi.
2: Enggak. Malah saya kadang-kadang malah kayak iya nambah masalah.
3: Oh pasti kalau iya, itu mah pasti.
2: Tapi enggak apa-apa, yang penting kan dia cerita, setidaknya pikirannya tenang, bebas.
3: Nambah kalaupun, masalah pikiran enggak, jadi tenang. Enggak, gini-gini,
2: kalaupun misalnya pada saat selesai cerita suami tuh lagi uring-uringan gitu. Saya tahu oh ini lagi ada masalah di kantornya. Jadi ya udah gitu, saya skip aja gitu. Itu pentingnya keterbukaan dalam rumah tangga, Mas Bro. Itu. Kakak contoh deh saya. Kakak contoh deh. Pernikahan kalo, saya udah
3: gini loh, kalau Mbok Dayu yang jadi narasumber kita itu dia ngasih statement, ngasih argumen, ngasih masukan atau insight kayak gitu-gitu, itu 80% saya pertimbangkan.
2: Tapi kan banyak
3: yang terbukti. Tapi kalau lu yang ngasih, gue tuh skip aja.
2: Kaneto, Kaneto tipe orang yang cerita 27 tahun pernikahannya.
3: Sok bijaksana.
2: Ah, intinya kayak gitu, intinya cerita ya Kak ya. Enggak. Jadi kakak mulai ya, boleh, sekarang, boleh. Mumpung
3: itu,
2: masih diubah.
3: Itu tergantung ininya aja. Ya mungkin, apa ya, suasana hati sih kalau gue bilang. Kalau kadang suasana hati itu kan, ah pengen cerita nih cerita. Kalau gak pengen cerita ya udah diem aja.
2: Kenapa sih?
3: Kenapa sih gak usah ditanya lagi? Panjang lagi.
2: Mendingan masuk ke phone call aja.
3: Gue udah coba untuk selesaikan urusan ini. Gue pakai nanya kenapa lagi sih?
2: Saya tuh harus tahu titik, titik detail, detail, detail. Kalau kenapa sih marah-marah dulu Kak? Tadi kakak ngomong sama beli pandai.
3: Iya makanya gue bilang, coba gak terlalu reaktif dan juga kepo sama perusahaan
2: lain. Tadi Fosian, dia tuh lagi ngomong sama beli pandai ya. Duduk di sini bertiga. Ya, saya beli pande sama Kak Adrian. Kak Adrian ngobrol sama ngomong sama beli pande. Apa Kak tadi Kak
3: bilang tadi gue pagi-pagi datang gue bilang morning, gue teriak gitu nggak ada yang nyaut, gue bilang gitu.
2: Ya terus kan saya nanya dong, saya respon dong, teriak di mana? Terus dia bilang gue nggak ngomong sama lo, bisa diem nggak? Dia marah-marah Foxian.
3: Ya iya, apa-apa gue ngomong dia kepo, aja pengen tahu kan ada beli pande.
2: Dan saya akhirnya juga kayak ngerasa oh iya, kok saya enggak kan dari beli pande diem loh, daripada kakak ngomong nggak dia ngerespon, kan lebih baik saya ngerespon.
3: Beli pande itu dia tuh lagi dengerin dan juga mencerna pertanyaan gue.
2: Enggak, beli pande belum jawab kok, makanya saya di mana teriak-teriak. Dia malah marah-marah.
3: Ya deh. Pagi hari ini untuk Fox on call kita adalah bisnis keluarga itu peluang atau sumber konflik?
2: Sumber konflik, udah nggak no debat di sini, kita nggak perlu berdebat
3: peluang.
2: Karena
3: peluang.
2: Kok bisa sih peluang?
3: Iya iyalah.
2: Kakak tahu kenapa saya?
3: Sejahteranya bareng, mikirnya bareng-bareng, strateginya bisa bareng-bareng dipikirin, gimana sih?
2: Apalagi kalau anaknya laki-laki semua, yang semua punya istri. Terus? Itu bakal jadi sumber masalah dengan pembagiannya,
3: punya,
2: dengan jam kerjanya.
3: Gue punya teman 5 orang, 5-5-nya saudaraan, dan ini 5-5-nya laki-laki.
2: Terus?
3: Dia sering support sama keluarga, sama saudaranya untuk yuk bangun bisnis ini.
2: Kakak nggak tahu dalamnya, mereka udah menikah semua.
3: Semua udah nikah.
2: Kakak nggak tahu dalam-dalamnya. Dalam-dalamnya itu kayak gimana? Di dalamnya kakak nggak tahu. Siapa tahu mereka ada
3: pasti bagus.
2: Kakak tahu nggak sih tulisan tanah di mana-mana? Kenapa? Tanah ini sengketa, tanah itu sengketa. Itu karena ya perdebatan antara keluarga.
3: Iya kan nggak semua hal seperti itu.
2: Tapi kebanyakan seperti itu enggak, kakak. Enggak.
3: Kalau buat gue tuh
2: ayo,
3: peluang.
2: Ayo kita di sini kita okay. Main yang kalah bikin surat pernyataan lagi ya. Karena hari ini adalah hari terakhir kita siaran.
3: Ya. Lu mau kemana, lu resign?
2: Enggak kan, hari ini hari terakhir lu kita gimana? Siaran.
3: Kalau ada masalah
2: okay,
3: tuh cerita.
2: Oke, saya bilang sumber konflik.
3: Peluang.
2: Foxian ditungguin.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sangat-sangat yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan sangat-sangat Sing Adelawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangat-sangat Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sangat-sangat skincare.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: apa? Laku Agung.
1: Laku. Kenapa laku?
0: Laku Agung.
1: Apa tuh Laku Agung? Jualan dia laku.
0: Karena
1: Lagu Agung.
0: Laku ingin Agung.
1: Dengerin. Lewat terlalu.
0: Laku Agung. Dengar?
1: Apa tuh
0: coba. Laku Agung?
1: Dulu.
0: Karena wanita ingin dimengerti.
1: Apa lewat tadi? Kelembutan. Lewat apa dia?
0: Laku Agung.
1: Ntar dulu nih, gak bisa dibuka lagi.
0: Gak weh, percaya.
1: Lama nih. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung.
0: Dengar.
1: Laku agung apa?
0: Iya lu cari sendiri, maksudnya budi pekerti kali.
1: Oh, manjakan dia dengan kasih. Ya pokoknya intinya apapun
0: lalu,
1: itu.
0: Lalu.
1: Tahu gak? Ini lagu dari 2000-an awal dan baru detik ini saya tahu kalau ternyata laku agung. Saya orangnya kayak gitu, kalau saya enggak tahu saya bilang enggak tahu.
0: Wanita itu kan
1: laku agung. Laku agung apa? Kakak
0: perilaku. Kalau kalau menurut gue kayaknya agung. Itu perilaku.
1: Oh ya udah. Oke.
0: Okay. Ya udah. Maaf lo kalau salah.
1: Nanti kita pokoknya berantem ya. Kita yang kalah itu harus bikin surat pernyataan lagi.
0: Lo tahu okay? Ini enggak? Lo tahu produk Hermes enggak?
1: Tahu tas.
0: Tas.
1: Heeh.
0: Lo tahu itu bisnis keluarga tau?
1: Itu bisnis keluarga.
0: Iya.
1: Oh ya udah.
0: Itu berawal kan dari pengrajin pelana kuda di Paris lalu jadi brand mewah global. Yang bikin mereka kuat apa? Menjaga nilai keluarga dan juga kualitas produk dan disiplin. Kompak mempertahankan bisnis lintas generasi. Gak gampang melepas kontrol perusahaan tuh.
1: Eh, nih.
0: Ini brand besar loh.
1: Lo tau gak sengketa warisan Sinarmas Group?
0: Tahu.
1: Konflik perebutan harta warisan terjadi dalam keluarga
0: serakah.
1: Besar. Loh, tapi itu tidak bisa dipungkiri. Lo tau gak perseteruan Adidas dan juga Purma di Jerman?
0: Oh tahu.
1: Ya udah, itu dua Purba, bersaudara.
0: Purma. Sampai jadi merek sepatu Purma. Puma.
1: Iya, keceplosan dikit ke ini.
0: Adidas sama Purma. Adidas sama Puma itu emang saudaraan dia.
1: Iya, dia kakak adik. Akhirnya konflik gitu. Terus lo tau nggak pemecatan dan perebutan kendali keluarga Gucci di Italia? Lo tau nggak perpecahan pendiri ayam goreng Soeharti? Mana? Kakak cuma satu contoh, saya banyak.
0: Belum aja saya omongin ini.
1: Yang mana lagi?
0: Banyak tuh, tahu.
1: Intinya kalau Grace bisnis
0: lo keluarga. Lo tau nggak Tanoto bikin Family?
1: Nggak tahu, sumpah nggak tahu.
0: Nih gue kasih tahu sekarang.
1: Siapa itu? Nggak usah, nggak terkenal, skip yang lain. Yang lebih semua orang tahu.
0: Warung siapa? Madura?
1: Apa?
0: Kenapa?
1: Sekarang nggak bisa lihat ruko kosong. Kalau dulu jadi satu
0: ini
1: brand di depan Cina, ya
0: ini
1: kan?
0: Depan udah jadi.
1: Iya, sekarang warung kosong dikit, warung Madura di depan loh. Gue tadi baru datang, lah tuh, jadi warung Madura.
0: Itu keluargaan semua.
1: Itu kan satu suku aja, bukan keluarga.
0: Wah, lo rasis lagi. Lo rasis lagi. Kita bahasnya keluarga loh.
1: Bukan, itu kan
0: jadi
1: bukan karena perang, perang-perang saudara.
0: Hah? Perang gak? Saudara?
1: Iya, bukan karena perang saudara. Kalau yang kayak gini-gini kan perang saudara gara-gara perebutan ini wilayah.
0: Semua itu tergantung bagaimana kita membatasi. Kalau gini loh, yang namanya bisa besar bareng sama keluarga bukan berarti gak ada konflik ya. Bukan
1: iya,
0: berarti gak ada konflik. Tapi mereka bisa untuk membedakan mana porsi dia sebagai orang tua, sebagai anak, mana porsi dia sebagai manajer, direktur, owner, atau founder.
1: Kak, sekarang gini loh ya kak, banyak banget yang akhirnya dari keluarga jadi musuh gara-gara apa? Gara-gara duit, gara-gara warisan, gara-gara bisnis ya, gitu. Jadi kalau misalnya bisa dihindari ya kenapa? Lo tau gak?
0: Emang kenapa kalau kita ngajak keluarga kita bisnis? Emang gak boleh?
1: Itu resiko kak, resiko yang ada terjadi di sana ketika kita ngajak keluarga kita bisnis. Apalagi itu hasil dari warisan turun-temurun ya. Itu
0: berarti bakal ningkatin konflik.
1: Bukan gak percaya, kakak pernah dengar gak pepatah?
0: Berarti lo gak pengen keluarga lo kaya?
1: Bukan kayak gitu konsepnya. Keluarga kaya gak harus dengan kita ajak bisnis bareng kak.
0: Emang kenapa?
1: Maksudnya emang kenapa?
0: Itu ada kemarin salah satu perusahaan yang saya MC-in. Itu pengacaranya kakeknya, terus ya. Foundernya bapaknya, sekarang direkturnya anaknya, jalan-jalan aja besar.
1: Kalau seandainya si bapak ini punya anak 5 ya, dan semuanya akhirnya pada menikah menjalankan satu perusahaan yang sama, itu yang bisa nyebabin konflik. Master
0: kok jadi master sih,
1: kesel gue lama-lama.
0: Itu semua bagaimana kita
1: nih, Foxian nih ya, Foxian ya, kalau kakak Elis bilang ini, menurut saya bisnis keluarga bisa mengarah ke sumber konflik.
0: Bisa,
1: okay,
0: bisa satu. Mengarah.
1: Ya memang, Ya, ya memang.
0: Kan gue bilang tadi, yang namanya bisnis keluarga bukan berarti gak ada konflik, tapi dia bisa membedakan.
1: Iya.
0: Dia bisa ngebedain.
1: Tapi kalau bilang kan peluang, kalau menurut saya gak ya, peluang.
0: Karena buat itu gue, buat gue tuh peluang.
1: No. Gimana itu sih? Bukan peluang, itu malah jadi sumber konflik. Camboist, rawan sumber konflik, apalagi banyak saudara. Mana? Ah, mana?
0: Mainan lo, lu kurang jauh berarti nih, camboist.
1: Becip yang berebut itu seraka, biasanya penyebab dari pasangan. Iya benar, benar biasanya.
0: Iya, pasangan
1: bagaimana
0: dong.
1: Perilaku suami, ada istri di baliknya. Bener, kakak tau gak?
0: Tapi gini, kita mesti bedain nih yang mana pendapat istri yang boleh kita pakai di urusan gak bisnis
1: bisa,
0: kita.
1: Kok gak bisa, gak bisa? Bangun tidur kakak ketemu istri, mau tidur ketemu istri.
0: Lu yang tuh patriarki. Jadi,
1: bukan, ketika
0: giliran kakak, urusan ketika perusahaan lu harus ikut-ikutan.
1: Setiap hari lo didoktrin, di brainwash sama istri, ya pasti bakalan kesel dong. Pertengkaran kakak adik itu biasanya gara-gara apa? Gara-gara duit, gara-gara warisan.
0: Gak mesti.
1: Sekate-kate ngomong. Pertengkaran kakak adik, kalau selain duit dan warisan apalagi saya tanya? Jawab.
0: Selain,
1: apa?
0: Santai dong. Santai. Kenapa emosian sih?
1: Aduh kan dada aku sakit.
0: Nah,
1: mau tumbuh kayaknya.
0: Tumbuh apa?
1: Tumbuh penyakit
0: asam lambung. Makanya itu dioles-olesin.
1: Udah.
0: Sama sanga-sanga.
1: Sini ya loh kan? Kak, di dalam tuh kak. Kayak gak boleh nahan emosi soalnya. Jadi kayak heartburn kumat. Tuh, mana? Mana? Mana ininya
0: saudara,
1: kakak?
0: Saudara teman-teman saya.
1: Kan itu lo pilih siapa?
0: Teman-teman saya tuh ada tuh yang akur-akur aja. Bisnisnya besar. Malah mereka saling support.
1: Persentasenya
0: berarti
1: kecil
0: kan,
1: kakak.
0: Apa, berarti apa? Tergantung bagaimana kita menyamakan persepsi, visi dan juga misi, yeah, untuk membangun nih bisnis sama-sama gede.
1: Tapi persentasenya kecil, lebih banyak persentase yang ketika meneruskan bisnis keluarga itu konflik. Yeah,
0: berarti contohnya, kan ada keserakahan di sana.
1: Contohnya 5 perusahaan yang saya bangun, Kak. Manusia tuh tempatnya apa?
0: Lu bangun 5 perusahaan.
1: Yang saya sebut. Kak Deci pilih siapa? Katanya Kak Deci kan yang berebut itu serakah, biasanya penyebab dari pasangan. Nah, tapi kalau Kak Deci sendiri menilai bisnis keluarga itu sumber konflik atau peluang?
0: Sumber konflik itu
1: Tom
0: kalau
1: Lembong, dia bisnis keluarga sumber konflik. Mana? 3-0.
0: Kalian main kurang jauh.
1: 3-0. Peluang, nih ambil tuh bungkus.
0: Decip, makasih ya Decip ya. Kita tuh sepemikiran, gak tau gimana
1: kita
0: ya.
1: Kita sampai jam 9 lewat 15 ya, buka pollingnya ya. Oke, jadi masih 3-0, Grace yang dukung, Kak Elis, Camboi sama Tom Lembong, kakak Decip doang
0: kalau,
1: satu.
0: Kalau gini loh, kalau dia bisnisnya besar, itu kan berarti dia bisa mengkomunikasikan nih. Dia bisa mengkomunikasikan dan membedakan mana keputusan perusahaan, mana keputusan keluarga.
1: Apalagi beda bisnis yang besar kakak, apalagi bisnis yang besar itu.
0: Iya makanya dibutuhkan
1: semua,
0: komitmen.
1: Semua bakal
0: sekarang,
1: perkara
0: sekarang
1: nih.
0: Siapa deh? Siapa orang yang akan lo bantu kalau bukan keluarga sendiri?
1: Misalnya kita membantu itu tidak harus dengan meneruskan atau melanjutkan bisnis
0: daripada,
1: keluarga.
0: Daripada peluang itu harus dikasih ke orang lain, kenapa nggak saudara aja?
1: Misalnya tiga bersaudara ya kan, mereka pasti akan satu yang merasa dia marketingnya bagus. Kakak bisa diem dulu gak? Kakak, saya belum selesai ngomong.
0: Lu saudara bertiga
1: ya kan?
0: Cewek-cewek semua.
1: Yes.
0: Terus kalau seandainya lu punya bisnis, ternyata peluangnya gede banget nih.
1: Ha.
0: Peluangnya gede banget dan lu udah merasakan nih.
1: Okay.
0: Peluang hasil dari cuan bisnis.
1: Okay.
0: Itu.
1: Okay.
0: Masa lu mau kasih ke orang lain?
1: Kakak tahu gak?
0: Lu kan pasti akan kasih ke saudara lu.
1: Dia kan punya anak.
0: Terus kenapa?
1: Ya ngapain? Kakak tau gak? Kakak saya
0: lo,
1: yang perempuan nomor
0: ini,
1: satu.
0: Lu gak suka saudara-saudara lu sukses.
1: Kakak perempuan saya nomor satu. Dia punya bisnis yang udah lumayan besar sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Sampai udah ada merek
0: dan
1: sendiri.
0: Dan dia gak ngajakin lu.
1: Dia ngajak saya.
0: Karena dia tahu lu serakah.
1: Dia ngajak saya. Dia ngajak kakak saya yang satu lagi. Kita kan cewek semua nih bertiga. Kita menghindari. Saya bilang, ini sumpah ya kak ya.
0: Santai, gak usah pakai sumpah-sumpahan. Santai. Dia kenapa sih? Dia sampai gini-gini dipakai sumpah-sumpahan sama dia.
1: Kesel. Ini beneran ya kak ya. Sampai saya bilang sama kakak saya, akhirnya enggak, saya enggak mau. Karena saya menghindari konflik. Oke, okay?
0: Enggak, bukan karena itu. Karena lo malas ribut sama saudara lo.
1: Bukan lu. Ih, kakak Ruben, bisnis keluarga sebenarnya 50-50 ya kak. Bisa peluang konflik, bisa juga tergantung dari keluarga intinya.
0: Iya benar.
1: Tapi enggak semua menjadi konflik, tapi bisa lebih berkembang. Enggak,
0: iya,
1: kalau misalnya
0: iya,
1: kakak, tapi kakak Ruben harus punya statement yang ini dong.
0: Sekarang gue tanya sama Bli Pandi, kalau lo punya.
1: Kita gak terima orang off air ya. Kita gak terima. Kita terima cuman dari Foxian
0: lo
1: aja.
0: Kalau ngeliat peluang bisnis nih, terus cuannya gede, itu akan lebih, lo akan hire orang lain atau keluarga?
1: Kakak Ridwan Kampil, bisnis keluarga bakalan jadi
0: keluarga tuh.
1: Orang lain. Bli Pandi tuh pikirannya sehat. Ridwan Kampil, Grace ya. Apa? Kakak Ridwan, bisnis keluarga bakal jadi sumber konflik.
0: Belum tentu.
1: Kakak Boy Gusta, gak semua keluarga mau saling bantu. Kalau pengalaman pribadi sih benar, peluang konflik.
0: Kalian itu mainnya kurang jauh. Berita-berita yang kalian baca dan berita-berita yang hoax
1: mana,
0: semuanya.
1: Mana, udah gitu kakak Netu bakal jadi sumber konflik. Ya lu kalah.
0: Kalau ini, ya. Kalau ini mah udah pasti dia akan milih lu di kakak Netu.
1: Mana ada, nih kakak siapa? Saiful Livi, sumber konflik ya. Sudah pernah bisnis bersama keluarga. Dalam artinya bukan dengan istri, jatuhnya pailit, malah keluarga musuhan.
0: Oh santai.
1: Kakak saya, cowok sakit tau.
0: Foxian, sebenarnya gue pilih sumber konflik tadi.
1: Gak ada.
0: Tapi gue dipaksa untuk memilih.
1: Dari,
0: gue aja yang pilih sumber konflik. Gue pengen menang hari ini.
1: Ini beneran
0: gitu.
1: Foxian. Dari gitu. Awal, dari awal capek saya tanya, gua. Kak, menurut kakak bisnis keluarga itu sumber konflik atau peluang? Terus kakak langsung jawab, kalau gue sih peluang ya.
0: Enggak,
1: guys ya.
0: Lu mengarahkan gue untuk lu ambil peluang aja.
1: Gak ada.
0: Kak, lu gue pilihnya sumber
1: gak
0: konflik
1: ada.
0: Gitu.
1: Ini kakak Mang Ayu, bisnis keluarga kebanyakan bikin perpecahan, jarang yang bisa bersatu. Kakak Mang Ayu.
0: Gue kalah telak hari ini.
1: Kakak Mang Ayu.
0: Tapi karena emang saya disetting untuk pilih itu.
1: Gak ada ya kakak. Kita di sini tidak pernah setting-settingan, oke? Okay? Kita di sini selalu realita. Saya tanya sama kakak. Coba, kakak pilih apa? Kakak pilih peluang, oke? Okay? Jadi
0: ada peluang kan? Ada peluang di situ.

0: dalam menyaksikan dan Basar. Hai Foxia.
1: Di tengah pesannya perkembangan dunia digital, radio tetap menjadi teman setia Anda untuk menemani aktivitas dan memberikan informasi, hiburan hingga inspirasi.

0: kerahasiaannya serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali.
1: Untuk itu, untuk syaratnya ya kan gampang aja, langsung aja klik link tree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali dan pilih tautan survei pendengar radio gitu.
0: Yuk ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Terima kasih dan kita wujudkan Radio Bali yang semakin maju,
1: kreatif dan relevan untuk semua generasi.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Volga. Volga. Volga. Volga.
1: Yay! Guys, menang telak hari ini dan langsung aja kita
2: ngobrol sama.
1: Masih ada waktu.
2: Kasihan
1: Kakak Adrian 2 posisinya, Grace, banyak banget.
2: Banyak itu berapa? 3 juga banyak.
1: 5, 6, 7, 8,
2: itu hoax semua.
1: 10,
2: namanya dibuat-buat
1: beneran,
2: itu semua.
1: Enggak
2: mau gue hari ini
1: ya.
2: Untuk polling kita tiadakan.
1: Enggak
3: ada. Phone call dong.
4: Phone call dong.
3: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call. Fox Uncle.
1: Enak aja ente men, tiada-tiada tetap ntar gue buatin ini.
2: Tadi
1: ininya.
2: belum.
1: Udah deal kita.
2: Gak ada.
1: Oke, kita telepon aja langsung ya narasumber kita. Jadi ada Kakak Yoga Sudastrawan, founder dari Sari Yoga Catering.
2: Halo, selamat pagi Kakak Yoga.
5: Selamat pagi Kak Yoga.
1: Maaf mengganggu
5: semua.
2: Oke, Kak Yoga, pasti setuju kan kalau yang namanya bisnis bareng sama keluarga itu peluang kan, bukan konflik kan ya? Banyak banget kan itu ada orang-orang yang berhasil.
1: Lu jangan berusaha membrewos. Tapi benar, Sari Yoga Catering kan kayaknya udah lama banget ya. Itu bisnis keluarga atau emang ini, Kak?
2: Atau merintis?
5: Memang kita bisnis keluarga sih, jadi dari keluarga besar sih ikut membangun Sari Yoga Catering di sana.
2: Mantap.
1: Berarti dari keluarga besar dan sekarang sudah diturunkan ke kakak ya?
2: Ini sudah ke generasi keberapa nih Kak Yoga?
5: Ya ini kebetulan sih dari yang pertama sih sebenarnya dari orang tua saya, dari mama saya terutama. Terus sudah sekarang ya dari kita keluarga ikut membantu orang tua sih gitu. Tapi masih tetap fully dihandle sebenarnya sama orang tua juga. Tapi kita anak-anak dari dan keluarga juga ikut membantu nge-backup orang tua.
2: Okay. Kok bisa struggling, bisa bertahan gitu kan, sedangkan banyak orang yang bikin bisnis bareng sama keluarga tuh juga nggak sedikit yang akhirnya gulung tikar gitu loh Kak. Itu strateginya gimana Kak?
5: Kalau strategi sih sebenarnya kita intinya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik aja sih sebenarnya. Sama memang kalau dari struggling sih selalu pasti ada ya. Misalnya kayak kadang-kadang tuh ada klien yang nggak bisa bayar gitu. Kadang ada staff yang bermasalah gitu. Dan banyak hal up and down di perusahaan kami ini. Jadi tapi di sini kita ya syukurnya Sungkaru bisa tetap survive sih sampai sekarang gitu.
1: Kalau Kak Yoga sendiri memang 100% full ikut di bisnis catering ini atau ada kerja di tempat lain atau ada usaha bidang lain Kak?
5: Sebenarnya sih nggak fully di catering juga. Sebenarnya saya juga saya kerja di rumah sakit juga sebagai apoteker. Ya selain itu juga saya juga ada usaha lain, kos-kos.
1: Oke,
2: properti ya. Oke.
1: Kakak Yoga, tapi pernah konflik gak sih Kak? Ini kan bisnis yang udah dihandle sama keluarga nih, pernah konflik gak di dalamnya?
5: Sebenarnya kalau ngomongin konflik sih pasti ada aja ya, pasti di dalam ini terutama kalau kita biasanya sama keluarga itu pasti ada juga konflik ya, apalagi kadang-kadang ada masalah keluarga itu kadang-kadang ikut campur juga di suatu perusahaan gitu. Jadi kadang-kadang kebawa ke dalam perusahaan gitu, jadi kalau konflik, tapi untungnya karena keluarga kan kita sudah memahami karakter masing-masing, jadi otomatis secara nggak langsung kita sudah tahu lah bagaimana cara menghandle, terutama untuk keluarga.
2: Bisa akhirnya bisa ini nggak Kak, Kak Yoga, bisa untuk membedakan nggak begitu kita jalan bisnis bareng sama keluarga, keputusan-keputusan yang diambil untuk perusahaan itu bisa nggak kita menyingkirkan dari sisi oh ini keluarga saya, posisinya hari ini adalah jam kerja. Dan itu di kantor, decision makernya tetap bisa diputuskan secara profesional atau malah ewah pake ewah nih, nggak enak sama ini, nggak enak sama itu gitu. Selama ini tuh bagaimana solusinya?
5: Ya, sebenarnya kalau misalnya untuk decision maker, sebenarnya kalau untuk profesional tuh tetap harus ya. Jadi intinya kalau misalnya terjadi suatu konflik di dalam sebuah perusahaan tuh kita harus bisa komit dari awal sih sebenarnya. Jadi kalau untuk urusan keluarga ya urusan keluarga aja gitu. nggak bisa kita campurin di dengan urusan di pekerjaan. Jadi kita harus tetap stay profesional gitu. Jadi dari awal sebelum sebelum masuk ke perusahaan ini, memang semua keluarga udah komit sih untuk melakukan hal tersebut. Jadi tetap profesional.
2: Okay.
5: Dan mungkin juga tetap harus kita ada tetapkan aturan-aturan tertentu, misalnya seperti keuangan itu harus transparan. Jadi itu tujuannya untuk menghindari konflik juga sih. Sama mungkin kita juga ada sih sebenarnya untuk mekanisme penyelesaian konflik kayak gimana.
2: Kalau udah perusahaan seperti ini Kak, yang pengen saya tahu itu, akhirnya mereka kalau membangun bisnis keluarga ini membutuhkan konsultan nggak sih, atau ya udahlah kita sama-sama mikirin aja nggak usah pakai konsultan gitu?
5: Kalau dari perusahaan kami sih kebetulan memang selalu hire konsultan sih. Jadi misalnya kayak konsultan di bidang keuangan gitu. Jadi kita juga pun di perusahaan untuk mengefisiensikan banyak hal itu, kita juga memang kalau dari manajer yang sekarang di perusahaan kami itu memang ada orang dari luar, tapi kita tetap memonitoring di sana. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk manajer di sana, kalau ada misalnya dia akan melaporkan keuangannya gimana, dan nanti kita juga selalu mengadakan audit gitu sih di dalam perusahaan. Berarti, jadi untuk transparansi gitu.
1: Auditnya juga dari dari eksternal ya berarti ya Kak ya?
5: Benar, dari eksternal dan juga kita ikut di dalam audit tersebut. Jadi biar kita mengetahui laporan-laporan apa saja yang dilakukan di audit tersebut, dan kita mengetahui hasil dari audit itu seperti apa.
2: Berarti kan adanya konsultan bisnis, konsultan keuangan itu bikin jadi semuanya objektif ya untuk pengambilan keputusan bagaimana kondisi sebenarnya, dan itu tidak ada kepentingan apa-apa itu sebenarnya Kak ya. Berarti itu
5: ya, benar,
2: salah satu solusi supaya bisnis keluarga tetap menjadi bisnis yang berkembang dan menghindari konflik gitu Kak.
5: Benar, dan bisnis kita juga lebih sehat sih jadinya. Dalam artian kayak dalam kalau dalam perusahaan, jadi kan tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan, dan laporannya sudah jelas. Dan yang audit pun juga orang dari luar dan tidak punya kepentingan apa-apa. Jadi itu sangat penting sih dalam sebuah perusahaan. Memang wajib sih audit itu sih sebenarnya.
1: Okay. Yoga terakhir dong, kalau misalnya nih ada keluarga yang boleh pengen memulai usaha bersama gitu, apa sih sebenarnya aturan yang wajib banget disepakati di awal supaya nggak akhirnya pada konflik gitu?
5: Sebenarnya sih seperti yang aku bilang tadi sih, kalau misalnya kita harus punya komitmen di antara keluarga. Jadi sebenarnya setiap anggota tuh biar punya anggota keluarga punya peran, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas. Dan tetapkan aturan di dalam perusahaan itu, dan kita harus tetap stay profesional sih. Nggak bisa kita mencampurkan masalah keluarga dengan masalah yang lain.
1: Ayo Yoga, by the way kita sama-sama nyamo panjer loh.
5: Ternyata ya.
1: Iya kan.
5: Sama-sama di panjer ya.
1: Iya.
2: Saya di sesetan nggak jauh kok dari.
1: Beda. Kalau Kak Yoga nyamo saya. Kalau tajir kan semua dinyamain.
2: Kalau sesetan sama panjer kan nggak ini, nggak jauh kan.
1: Waduh, yang penting nggak satu ini, kita tapi beda banjar.
2: Alah, di panjer.
5: Oh, beda banjar doang ya.
2: Yaudah, Kak Yoga, terima kasih banyak waktunya ya. Dan terima kasih juga sharing-sharingnya pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas ya, Kak.
5: Yes, terima kasih Kak Dian dan Kak Gris.
2: Sama-sama.
5: Selamat
2: pagi.
1: Pagi.
2: Penting tuh. Baru ketemu tuh.
1: Tapi
2: konsultasi,
1: ini.
2: Konsultan hukum, konsultan bisnis, konsultan keuangan, konsultan strategi bisnis itu
1: gak
2: perlu
1: apa-apa
2: banget.
1: Yang penting hasil akhirnya Grace menang.
2: Buktinya dia bisnis keluarga ini itu aman-aman aja.
1: Kata Kak Eki ini tapi disensor, gak bisa di ini. Itu karena itu, karena itu kakak.
2: Emang iya?
1: Iya. Kak Eki kok

0: sing Adalawan.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adalawan. Fox Radio.

0: Shakira dai.
1: Shakira lagi ya.
0: Shakira sama Lisa, dia Lisa.
1: Tapi enakan
0: goals.
1: Ini enakan yang
0: Waka-waka. Tapi yang goals juga dia enak Lisa, ntar kita puterin lagi.
1: Bukannya Tabola Bali ya?
0: Tabola Bali enggak masuk. Emang masuk?
1: Masuk katanya.
0: Masa sih?
1: Iya, jadi
0: cuma saya lihat lagu Piala Dunia tuh ini terus udah gitu.
1: Yang ini yang goals, official ya, iya. Official ya.
0: Terus goals nih lagu Piala Dunia 2026 itu ada Ida ini.
1: Shakira
0: terus,
1: bersama Burna Boy serta Game Time oleh Future and Tyla.
0: Ada Ghost juga Lisa Blackpink, Anita dan Rema. Tuh, tiga lagu ini.
1: Berarti kemarin beritanya gimana tuh?
0: Yang mana?
1: Yang dibilang Tabola Bali juga jadi di official Piala Dunia dah.
0: Masa ya?
1: Coba deh lo cek.
0: Tabola Bali. Tapi sebenarnya cocok tahu ya
1: lebih
0: kan.
1: Lebih martabak gitu kan.
0: Bolak-balik. Pukis juga bolak-balik dia. Tabola Bali jadi lagu
1: itu tuh ada tuh.
0: Piala Dunia. Nih. Enggak benar kan.
1: Oh kan hoax. Jadi kabar yang menyebutkan bahwa lagu Tabola Bali menjadi lagu resmi Piala Dunia 2026 adalah hoax atau informasi yang enggak benar. Lagu tersebut sempat viral di media sosial, namun FIFA tidak pernah menetapkannya sebagai lagu resmi atau soundtrack untuk Piala Dunia 2026.
0: Ya mudah-mudahan aja nanti ya beberapa tahun yang ke depan gitu kan yang akan datang lagu Indonesia bisa jadi soundtracknya FIFA.
1: Tapi by the way Kak, lo apa? Penikmat bola?
0: Kalau Piala Dunia aja sih.
1: Oh kalau liga-liga tuh enggak?
0: Enggak, liga-liga enggak. Kalau Piala Dunia kan karena kan euforianya kan berapa sih? 5 tahun sekali
1: iya,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi kayak tapi Kakak tahu enggak sih Piala Dunia sekarang ini jadi last dance untuk para bintang sepak bola dunia.
1: Contohnya kayak Cristiano Ronaldo.
0: Benar, last dance-nya dia mau pensiun.
1: Serius dia?
0: Iya.
1: Mau pensiun, tapi dia di umur segitu sebenarnya masih oke-oke aja buat
0: masih
1: main.
0: Okay. Cuman mungkin kalau 5 tahun lagi kan enggak tahu juga
1: udah
0: kan.
1: Udah 45 udah sebeh ya.
0: Udah 50 kan. Masa dia udah 45?
1: Udah.
0: Masih gagah ya?
1: Masih ganteng.
0: Kok beda banget sama lo, Kak?
1: Wes.
0: Lo 45 tuh kayak kisut banget.
1: Mana 45? Lu udah mau nambah.
0: Ya udah Kakak 41 lebih kayak kisut banget. Dia masa? 45 tuh kayak kenceng banget gitu loh Kak.
1: Duitnya banyak cuy.
0: Oh iya. Iya juga lagi sama ya kan. Udah gitu Lionel Messi juga sama. Last dance-nya juga Neymar.
1: Neymar juga iya.
0: Iya kan udah pada tua-tua.
1: Oh iya Luka Modric itu juga last dance. Kevin De Bruyne. Terus Manuel New Year.
0: Oh tahun baruan dia.
1: New Year apa New Year sih?
0: Tapi yang iyanya ya ini definisi tua-tua keladi. Makin tua makin jadi.
1: Sama kayak gua.
0: Apa lo?
1: Mirip gua.
0: Tua-tua keladi.
1: Iya kan sama.
0: Makin tua kok gak mati-mati. Canda kakak.
1: Mulutnya.
0: Canda.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngelacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Dan levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, but sangat-sangat juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Mall. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok at level21.mall.
4: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
5: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
6: A few moments later.
4: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
5: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
4: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
7: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Gak ada.
1: Dibatalkan.
0: No, nehi.
1: Karena
0: nehi.
1: Saya juga sebenarnya memilih gak untuk ada. Memilih gak. Pilihan
0: kak, gak boleh
1: konflik
0: gitu loh.
1: Bukan dari, peluang.
0: Dari awal saya datang gak, sama gak. Kakak. Gak boleh gitu gak, loh. Kakak ini tukang bohong. Udah jelek tukang bohong. Hidup lagi. Ayo kakak. Gak. Kakak dari awal
1: bisa,
0: kakak. Saya
1: bisa.
0: Tanya sama kakak. Kak kalau menurut kakak. Ini kakak belum tahu materinya apa ya. Saya udah nanya. Kak, kalau menurut kakak,
1: tapi kan
0: bisnis keluarga itu
1: peluang atau konflik? Lo ngarahin gue untuk memilih
0: gak ada.
1: Itu.
0: Saya nggak ada ngomong kalau menurut kakak bisnis keluarga itu peluang atau konflik. Kakak bilang peluang lah. Gue punya temen cowok anaknya 5 semua. Tadi kakak cerita itu loh.
1: Kan gue cerita kalau ada gue punya temen cowoknya cowok 5 anaknya cowok semua.
0: Ya udah.
1: Terus kan, salahnya di mana?
0: Iya berarti kan udah gitu kakak bilang dia ngejalanin bisnis keluarganya maju tuh baik-baik
1: iya,
0: aja.
1: Iya maju emang.
0: Yang satu gue milih itu dong. Gini. Kakak kan tadi bilang peluang dulu baca.
1: Gak asik. Baca. Apa? Baca
0: ini,
1: apa?
0: Ini. Cepetan surat pernyataan kalau kakak hari ini kalah.
1: Gak mau gue orang. Gue ngerasa gak pernah ngajak gak mau
0: paling-palingan. Tadi kan udah deal.
1: Gue gak setuju lagi. Santai lagi.
0: Bah males sekali no. Ayo deh.
1: Udah besok aja besok. Gak.
0: Besok gak siaran sama saya.
1: Iya gak apa-apa besoknya lagi pas siaran sama lu.
0: Nah minggu depan baru siaran lagi. Cepet nih.
1: Begini barter sama sop sapi dah.
0: Ya udah. Ya bener ya.
1: Perjanjian ini urusannya sama perut.
0: Bener ya. Kapan tapi?
1: Ya tunggu lu siaran.
0: Ya itu sapi mau dijadi kambing. Lama-lama simpen di freezer.
1: Lu kemana sih gak siaran?
0: Kan Yuka tukaran pagi. Yuka jaga stan sangat-sangat di level 21.
1: Oh gitu.
0: Sore dari jam 3 sampai jam 9 malam.
1: Oh bukan gak betah sama manajemen.
0: Gak betah gitu. Sama kakak. Kak, tapi kakak nanti makan. Berarti gak mau nih dibaca nih barter sama sop sapi ya.
1: Barter sama sop sapi
0: ya
1: aja.
0: Ya udah deal.
1: Karena gini loh
0: deal,
1: ini pun gue terpaksa loh ya.
0: Sakit kuku lu
1: Kan
0: luka.
1: Itu buat ngupil biasanya.
0: Malah Terus.
1: Ya gitu.
0: Ya udah bener ya barter sama sop sapi, awas enggak?
1: Ya tunggu siaran tapi ya.
0: Ya udah enggak apa-apa, yang penting sop sapi. Kak. Salah. Kakak nanti siang. Nanti siang menu makannya apa, Kak?
1: Menu makan nanti siang ya masih seputaran daging lah.
0: Bu,
1: sombong. Daging di freezer kulkas gue tuh
0: lidah setan kalau sekarang. Oh, kan daging di freezer enggak habis-habis. Tapi katanya enggak dimasak, belum
1: dimasak. Maksudnya iya belum, emang belum beli bahan.
0: Terus?
1: Ya pengen bikin yang lain aja. Gue pengen abon tau, pengen abon sapi. Tapi kayaknya waktunya buat ngerjain kayak
0: itu gampang loh, abon tinggal di sisi doang sapinya.
1: Dih lah gue lo kayak paling bisa lo.
0: Abon kan tinggal di sapinya, disuir.
1: Iya tapi prosesnya kan panjang, gorengnya panjang, durasinya lama.
0: Masak sampai kering
1: itu kan juga butuh waktu, belum lagi meres.
0: Ya udah, minyaknya. Ya udah lu beli aja no, setoples 25.000.
1: Gue kapan hari dibawain itu abon sama pendengar. Oh, itu enak banget itu.
0: Oh mak gue itu. Ah kalau saya nanti mau.
1: Ya tapi nyokap lu kok baik ya sama gue ya.
0: Emang baik.
1: Lu kok gak gitu sama gue.
0: Anaknya kan juga baik. Tapi kalau nyokap mungkin kadang gak tahu kakak gimana gitu. Kalau saya kan saya tahu nih kakak gimana orangnya. Buktinya aja gak komit untuk ngebacain kekalahan aja.
1: Tapi gitu. Saya tuh gimana ya. Begitu ngobrol, begitu lu telepon nyokap lu gitu ya. Itu pengen gue gampar saya.
0: Nyokap gue.
1: Enggak, lunya. Lunya.
0: Kakak gak sopan mau gampar.
1: Pengen gue gampar lunya lah saya. Lu tuh gak ada sopan-sopannya sama orang tua.
0: Mami. Masa mau digampar sama Adrian gak
1: maksudnya,
0: boleh gitu loh, kak.
1: Maksudnya itu pengen gambar gak, anaknya.
0: Kakak tadi kan ngomong gini. Tadi begitu denger lo teleponan sama nyokap lo, pengen gue gampar tuh rasanya.
1: Pengen gue gampar lunya.
0: Gak sopan.
1: Gue belum selesai.
0: Gak sopan.
1: Lu tuh ngomong sama orang tua tuh gak ini, gak sopan.
0: Enggak, saya biasa sama mama saya ngomong.
1: Kau, ih gue bilang pengen gampar nih orang gak ada sopan santunnya.
0: Kau itu bahasa Medan
1: gak
0: loh.
1: Gak ada adabnya ngomong ini.
0: Kau itu bahasa Medan loh, saya ini turunan Medan.
1: Katanya perindapan,
0: ya kan,
1: sekarang lu pindah ke Medan. Lu aslinya anaknya siapa sih?
0: Gue diadop ke Medan.
1: Lu anaknya siapa sih sebenarnya? Kayaknya lu tuh gak bangga-bangga banget lahir dari rahim nyokap lu.
0: Bangga lah. Terus, tapi emang benar kita dulu di Medan.
1: Ya tinggal kan, bukan nasab di situ kan, bukan asli orang situ kan.
0: Tapi kan lama di sana, gimana
1: bukan
0: sih cerita
1: berarti.
0: Ini kan sejarah keluarga saya tuh panjang banget.
1: Gak ada yang peduli jadi, juga kalau
0: cerita. Makanya gak usah diceritain jadinya.
1: Yang perlu kalau diceritain
0: misalnya,
1: itu.
0: Kalau misalnya Foxian pengen denger cerita saya, mendingan janjian dari Mangolango deh.
1: Nah ceritanya bakal panjang dan gak akan relate sama hubungan yang namanya apa pertemanan tuh gak ada hubungannya.
0: Apanya?
1: Ya.
0: Maksudnya?
1: Capek gue ngomong lu.
0: Maksudnya apaan?
1: Lu lapar ya? Makan biskuit gue tuh habisin gak apa-apa.
0: abis kue tuh tinggal dua.
1: Lu yang makan ya?
0: Mana ada?
1: Enggak. Tiap keluar kenapa ruangan dari, makan ngunyah.
0: Kenapa dari mangolango terus tiba-tiba jadi ke pertemanan tuh gimana ya, konsepnya?
1: Kalau Foxian pengen denger ceritanya Grace, asal dia dari Medan apa enggak? Ya kan butuh waktu panjang tuh buat ngejelasin nongkrongnya di Mangolango. Sekalipun nanti pada akhirnya enggak ada tuh korelasinya antara dia dengan pertemanan gue tuh enggak ada.
0: Antara saya dengan pertemanan kakak. Ngerti. Kok korelasinya antara saya gue dengan pertemanan kakak? Agak ada korelasinya antara saya dengan pertemanan kakak. Kan gak nyambung apa urus maksudnya?
1: Ah, udahlah capek, serius capek. Intinya saya tuh pertama hari ini saya tidak mau ada polling. Gak berlaku polling hari
0: ya
1: ini.
0: Ya udah gak apa-apa karena
1: terus
0: udah barter
1: kedua, sop gua sapi. Gue gak janji kapan bisa bawain sop sapi.
0: Gak mau kayak gitu. Gak mau kayak gitu. Gak ya, ada. Ya udah lo baca aja. Gue gak perlu sop sapi lo. Gue bisa beli sop-sop
1: tuh,
0: ini.
1: Ambekan kan.
0: Iya cepetan lama. Saya bisa beli soto sapi di sebelah sini. Di deket sini.
1: Oke ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Baca.
1: Gak apa-apa gue baca.
0: Saya juga gak peduli. Baca.
1: Foxian. Saya yang keras kepala. Dah.
0: Enggak,
1: selesai
0: enggak,
1: udah.
0: Enggak ada kata-kata keras
1: udah
0: kepala.
1: Itu.
0: Cepetan, hari ini saya kalah lagi.
1: Itu begini. Apa?
0: Mana? Oh iya, itu kan bawahnya doang. Cepetan.
1: Hari ini saya kalah lagi dengan Grace Naidu. Mungkin ini memang takdir saya selalu kalah dari Grace. Foxen gue ini diarahin untuk pilih
0: cepetan.
1: Itu.
0: Cepetan, enggak ada.
1: Saya ikhlas dan kesekian kalinya saya akui saya kalah dari Grace. Maaf ya. Ternyata kamu selama ini benar-benar dan juga lagi-lagi saya yang keras kepala.
0: Dah. Udah nggak apa-apa cukup. Kak, saya udah maafin.
1: Gak usah
0: jadi,
1: lu.
0: Lupain aja.
1: Gak usah lu tambah-tambahin.
0: Masalah-masalah, nggak apa-apa kalau saya orangnya baik.
1: Saya ini orang yang dipaksa untuk memilih
0: ya,
1: peluang.
0: Traktir di Mangolango. Ya kita kan nggak selesai jadi baca ini. Oh, iya, sop deh. Sapi kapan?
1: Tuh lagi kan sop sapi. Mending ke Mangolango aja dah.
0: Tadulu. Kakak bilang katanya saya lemot, nggak ngerti yang kakak ngomong antara korelasi sama. Kak Zulhan juga bingung
1: dia
0: dengan
1: ini,
0: penjelasan Adrian.
1: Dia ini lagi mendukung lo. Gue malas sama Zulhan sekarang.
0: Kan? Ya udah Kak Zulhan, ayo kita ke Mangolango denger cerita tentang Grace ya. Nanti Grace traktir ayam, bebek, seafood boleh. Dekat dari Klungkung tuh, ada di Jalan Sawah nomor 122, Kelurahan Mitra Gianyar. Gak ada. Jadi jangan lupa Foxian ya, mampir dan ajak semua orang kesayangan ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view.
1: Bye.

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: Breaking news on Good Morning Foxian.
1: Kak, bahasa Perancisnya nasi lembek.
2: Nasi lembek. Benyek.
1: Oh, salah.
2: Apa dong?
1: Hompong. Bahasa Inggrisnya babi sayur-sayur.
2: Babi.
1: Babi, sayur daging babi sayur-sayuran.
2: Daging babi sayur-sayuran.
1: Hawar. Wawar. Kan bahasa Prancis. Oh, pantesan. Kayak gara-gara itu akhirnya Bapak Presiden kita Prabowo Subianto meninstruksikan supaya Indonesia tuh diajarin bahasa Prancis.
2: Jadi instruksinya adalah di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia wajib belajar bahasa Prancis gitu ya. Oh, arahan ini disampaikan langsung kepada Presiden Emmanuel Macron yang dia di apa di istana Elysee.
1: Ya, kan salah menyebutnya. Kalau bahasa Prancis emang harus kayak gitu, kayak tenggorokan lu kayak keluar dikit.
2: Oleh Presiden Emmanuel Macron di istana.
1: Iya, emang gitu. Kayak gitu.
2: Orang Prancis ngerti itu.
1: Ngerti.
2: Pokoknya kalau kita lagi ngomongnya Elysee gitu.
1: Iya, pokoknya kayak pita suaranya itu harus keluar dikit gitu.
2: Oh, gitu.
1: Ya
2: baru
1: kan?
2: Tahu lu gue.
1: Iya, emang kayak gitu.
2: Semudah jadi, itu belajar bahasa
1: makanya
2: Prancis.
1: Makanya kan croissant.
2: Kalau Emmanuel Macron bacanya gimana?
1: Emmanuel Macron. Iya, lo harus kayak tenggorokannya harus ada gimana sih, ngerti gak sih kayak orang Ladang.
2: Jadi, tapi langkah ini bertujuan untuk

0: Bella aja gak percaya.
1: Real impact with one of the favorite radio balling simply the best station. Bella tuh sebenarnya percaya sama saya.
0: Saya tuh udah ngomong dari awal.
1: Apa?
0: Yang bikin circle pertemanan kalian toksik tuh lu.
1: Kenapa?
0: Bella ya, nih perubahannya Bella ya. Sebelum sering ketemu sama lu, santun.
1: Ah, tapi lo sering ngomongin Bella di belakang.
0: Enggak.
1: Dulu-dulu lo bilang Bella orang ekspresif lah.
0: Ya emang dia ekspresif.
1: Terus ada yang satu hal tuh yang kakak ngomongin Bella.
0: Apa?
1: Mau dionerin.
0: Apa?
1: Mau diomongin.
0: Apa sih?
1: Mau diomongin.
0: Lo jangan bikin fitnah. Lo jangan bikin fitnah.
1: Bikin fitnah? Gak, serius. Mau gak diomongin? Kalau kakak mau diomongin, saya bakal ngomongin Bel, on air. Tapi resikonya kakak.
0: Lo percaya sama mulutnya dia.
1: Eh bener Bel. Bener. Bella percaya siapa? Kak Grace apa Kak Adrian? Dikasih izin gak dulu sama Kak Adrian?
0: Apa yang harus gue izinin? Orang gue gak pernah ngomong apa-apa.
1: Yang waktu itu yang kakak bilang Kak Rosa tipis lah. Terus kakak ngomong.
0: Coba, coba.
2: Kalau tipis mau gue percaya, gue iya.
0: Coba.
1: Ada lagi Bel, lebih parah Bel.
0: Coba mulutnya ya, mulutnya Grace. Ih, gue tuh ya Allah.
1: Apa?
0: Mesti hati-hati banget tuh ngomong-ngomong orang ini. Lo tuh toksik.
1: Bukan toksik kak, jujur.
0: Yuka, ya Yuka. Gak pernah dulu ngomong kenceng-kenceng.
1: Kakak juga sering ngomongin Yuka.
0: Sekarang ngomong kenceng-kenceng.
1: Enggak kak, Yuka tuh, Yuka tuh.
0: Ini lemes sama
1: Yuka. Kakak juga sering ngomongin Yuka.
0: Ngomongin
1: tapi yang paling sering kakak ngomongin Johan.
0: Coba. Coba.
1: Ya kan? Ayo apa mau yang sama Bella omongan Bella saya on airin ke sini.
0: Ya on airin aja ngomong apa gua.
1: Iya. Ya.
0: Yeah.
1: Ya kakak enggak saya enggak saya yang jaga etika di sini.
0: Kan?
1: Nah, nanti aja Bella off air saya kasih tahu. By the way Foxian waktunya udah mepet banget ya. Grace mau sapa dulu yang di aplikasi ini ada Kakak Sanda katanya kalau dilihat di Dracin bisnis keluarga tuh sumber konfliknya banyak gitu. Tapi kalau di kehidupan nyata aman aja kita ngurusin bisnis keluarga.
0: Tuh bisa.
1: Alhamdulillah.
0: Tuh bisa.
1: Ya kan persentasenya.
0: Kok enggak masuk ke gua?
1: Masuk. Kertas
0: nggak
1: masuk,
0: nggak ada.
1: Ada, coba cari Sanda.
0: Baru ditulis.
1: Nah, apa baru sih? Udah gitu kakak Benyamin Afrianto, hai, katanya peluang yang berujung konflik. Om Taro udah gede nih,
0: udah mulai ricu ya.
1: Nih.
0: Om mau komen nggak jadi dah?
1: Kan tapi udah terlanjur komen. Udah gitu kakak Soy Gay Boy, kalau aku sumber konflik kak pernah ngalamin soalnya. Kakak di Bali tergantung keadaan ekonomi keluarga. Kalau baru merintis ya sumber konflik, tapi kalau udah stabil ya peluang besar itu. Tolong puterin lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Terima kasih banyak buat yang udah joinan di WhatsApp dan juga di aplikasi ya. Dan langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Adnan Sueb.
1: Saya Grace Aidu. By the way, seminggu ini kita bisa ranjang dulu ya. Jadi Grace, Rabu, Kamis, Jumat.
0: Kayak kita tidur bareng.
1: Maksudnya kita bisa sejam siaran.
0: Tuh kan,
1: otak
0: mulutnya
1: lo
0: dia.
1: Kemana-mana kak.
0: Bukan.
1: Otak kemana-mana. Coba pikir tuh yang lurus.
0: Mulut lo gak pakai pikir ngomong.
1: Jadi Rabu,
0: kenapa
1: Kamis,
0: jadi otak gue?
1: Jadi Rabu, Kamis, Jumat.
0: Yang ada mulut
1: kan
0: lo gak pakai filter
1: itu
0: ngomong.
1: Itu kan ini apa namanya?
0: Ape?
1: Perumpamaan.
0: Rabu,
1: Kamis, Jumat, Grace ya.
0: Ini wanna to
1: lose dulu pamitan sama Foxian. Kalau kita langsung aja dari kawasan.
0: Sudah. Keep smart, stay humble and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali. Simply the best station. See you and bye-bye.
1: Bella, masa katanya ya. Bella itu.
0: Enggak ada. Mulutnya Grace tajam banget.
1: Aduh.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radio Bali Simply The Bali Station. Hai hai. Bagi hari ini seperti biasa, jangan pernah bosan-bosan dong dengerin Bella Octavia ya. Karena Bella aja enggak pernah bosan siaran di sini Foxian ya kan. Anyway, aduh, ini jalanan udah mulai kembali lagi ke volume yang padat ya Foxian ya. Karena kemarin libur tanggal merah, Bella merasakan kayak jalanan itu longgar banget ya. Tapi sekarang sudah mulai padat, merapat gitu ya Foxian ya. Buat Foxian yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Bella akan menemani selama kurang lebih 3 jam dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. So yang mau gabungan boleh aja merapat sekarang juga. Bisa streaming nih buat Foxian yang pengen streaming on air, pengen tahu gimana sih Bella saat siaran, boleh aja langsung di www.foxradiobali.com. Di sana Foxian bisa dengerin Bella secara streaming dan langsung aja ke WhatsApp Bella ya. Yang mau WhatsApp boleh banget sekarang juga di nomor telepon 087-8784x102 ya. Jadi Foxian bisa sambil mungkin butuh cerita-cerita, dengerin lagu-lagu yang enak, boleh kasih tahu aja, salam-salam juga bisa Foxian ya. Karena Bella ini akan menemani dimana mungkin Foxian gak ada teman. Kasihan banget sih Bella. Ya siapa tahu Foxian gak ada temennya, kan Bella mau nemenin kayak gitu Foxian. Gak ada niat apa-apa kok. Dan Bella juga hari ini seperti biasa akan membahas sesuatu hal yang seru. Nah, apa tuh Bella? Bella tuh mau bahas ya Foxian ya. Nanti kita akan bahas jalan-jalan ke Italia. Cakep. Yuk, lanjutin dong Foxian. Gak tahu mau lanjutin apa.

0: Talks with Quality FM.
1: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Hey bro, kenapa muka lo neguk?
4: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
5: Wait a minute.
3: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
4: Sumpah bro, OTW download ah.
3: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan.

98X Kota Denpasar. Kisah tak sempurna Samson. Karena memang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita mah memang gak sempurna, Voxian. Tapi kalau misalnya pengen lebih sempurna hidupnya, apalagi buat Voxian yang punya anabul ya, atau punya peliharaan gitu, Voxian ada yang punya. Nah, ini nih. Ini kenapa sih ya di luar negeri itu ada aja gebrakannya? Kalau ada cuti buat orang-orang yang lagi bad mood, ada cuti buat orang-orang yang lagi lagi stres. Pokoknya banyak banget hal-hal yang memberikan kita ruang gitu ya bagi seorang karyawan, Voxian. Karena ini dikutip dari Pandemic Talks ya, di Itali resmi menjadi negara pertama yang mengizinkan karyawan mengambil cuti kerja berbayar untuk merawat hewan peliharaan yang sedang sakit. Jadi ya, kebijakan ini memungkinkan pekerja mengambil cuti hingga 3 hari, Voxian ya, ya dalam setahun, dan menjadi pengakuan baru bahwa hewan peliharaan kini dianggap bagian dari keluarga yang juga membutuhkan perhatian saat sakit. Makin keren kan, Voxian ya. Bella tahu nih kenapa aturan-aturan yang unik-unik itu adanya di luar negeri, Voxian. Kalau adanya di Indonesia gitu ya, Voxian ya, semuanya bisa minta cuti gitu, Voxian ya. Padahal gak punya hewan peliharaan ya kan. Orang Indonesia tuh kan kadang-kadang gitu ya, Voxian ya. Aduh.

0: Aduh, capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang, badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada, di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas!
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Rajang semang, Gek.
4: Rajang semang, mo, Gek.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Inge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, Gek.
3: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
3: Inge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, Gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
5: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
6: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sangat-Sangat Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan.

ada titik-titik di ujung doa. Aduh, kenapa sih lagu-lagunya Sal Priadi ini? Foksian minta tisu. Jadi sedih sendiri kan ya lagunya ya. Tarik nafas, buang nafas, inhale, exhale. Ya udah tenang, oke tenang Bella. Cuman lagu doang kan ya. Iya biasanya kalau orang-orang udah di titik tertentu gitu, kayak udah gak tahu harus gimana, kayak udah buntu banget,

Ya memang jawabannya adalah berdoa aja Foxian. Siapa tahu nanti akan ada jalan keluarnya. Kayak sekarang ini sudah ada jalan keluar buat Foxian yang pusing-pusing kehabisan produk sanga-sanga. Karena sekarang ini ada booth sanga-sanga di Level 21 Mall. Wah, deket banget ya. Jadi ya Foxian bisa dapetin promo menarik juga ya. Jadi bisa juga ketemu sama penyiar favorit yang ada di sana. Jadi kalau misalnya Foxian mau mampir ke Level 21, ke booth-nya sanga-sanga, itu dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Terus kalau misalnya mau beli lagi, di mana lagi nih outlet sanga-sanga Kakak Bella? Ada di The Keranjang Bali lantai 1 ya Foxian ya. Dan buat Foxian yang lagi di luar kota, di luar Bali, ini bisa mampir ke Kimia Farma, K24 Apotik, dan juga Century ya. Jadi belinya, ayo, belinya produk sanga-sanga yang asli racikan dari Babe Babang Pranoto ya. Lihat aja di kemasannya Foxian, kalau sudah ada foto babenya, sudah pasti asli ya. Karena memang sanga-sanga sing ada.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sanga-sanga-villa atau TikToknya nih di @sanga-sanga-hospitality. Bisa juga melalui website di www.sanga-sanga-hospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang Dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur Sanga-Sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

105.4 Radio Bali Simply, the best station, Utopia, mencintaimu sampai mati. Itu zaman-zaman ininya ya, GGS, yes, lagu itu zaman-zaman lagi GGS. Bella tuh kayaknya masih ini deh, TK. Masa Bella masih TK, ngawur. Bener, Voxian, waktu zaman-zaman GGS tuh Bella masih TK, Bella tuh masih kecil. Anyway, Voxian ya, yeah. Di antara Voxian ada gak sih yang sering jalan-jalan ke luar negeri? Entah ke Eropa, atau sekedar cuman ke Singapura, atau kemana gitu Voxian. Kalau misalnya Voxian pernah berpergian ke luar negeri, jadi Voxian ini mungkin bisa dianggap orang yang kaya atau tajir. Itu adalah sebuah kemewahan Voxian, karena ada riset dari Pew Research Center ini terhadap 24 negara yang menemukan satu hal yang cukup mencolok soal Indonesia. Karena di Indonesia tuh ya 92% orang yang tinggal di Indonesia ini ternyata belum pernah ke luar negeri sama sekali. Artinya cuma 8% yang pernah berpergian ke negara lain, dan angka ini termasuk yang paling rendah Voxian di antara semua negara yang disurvei, jauh di bawah global 79% dan cuma kalah dari India Voxian ya. Dan ternyata bukan hanya minat doang ya, kalau misalnya orang-orang yang gak pengen keluar negeri, ternyata ekonomi juga Voxian ya. Wah, ternyata traveling ke luar negeri itu termasuk kemewahan, karena cuma 8% loh Voxian orang Indonesia yang jalan-jalan ke luar negeri. Cakep. Bella udah keluar negeri mewah banget, berarti kaya dong. Gimana? Ini pada mau pinjem duit boleh? Aduh.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih.
6: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
5: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Fox Radio Bali, simply the best station. Forevermore, ignorance. Aduh, lagu ini ya, yang mungkin Foxian lagi di jalan mulai ngantuk karena kemacetan di luaran, tapi gara-gara musiknya dari Paramore tuh kayak langsung melek gitu ya, langsung pengen injek gas. Kalau injek gas, jangan lupa injek rem Foxian ya. Karena kan ya kita sudah berusaha hati-hati di jalan, kadang orang-orang yang di luaran gitu ya suka ngebut-ngebut gak jelas gitu ya Foxian ya. Jadi wajib hati-hati Foxian. Anyway, masih gabungan barengan Bella Octavia. Bella belum kemana-mana aja, di sini aja nemenin Foxian, muterin lagu-lagu enak. Dan juga, aduh ini Bella entah gimana ngerasa Bali tuh perubahannya sangat signifikan banget ya Foxian ya. Kayak kalau misalnya siang-siang gini kerasa panas banget matahari di luar gitu ya. Emang matahari panas Bel, bener-bener. Tapi maksud Bella tuh kayak panasnya tuh menyala banget. Cuman kalau Foxian perhatikan, malam hari menuju pagi gitu ya, Bali dingin banget Foxian. Kayak anginnya dingin banget gitu cuacanya. Jadi kayak Bella butuh sesuatu yang bisa menghangatkan tubuhnya Bella. Bukan dipeluk, bukan ya kan. Kalau dipeluk kekayaan sih gak apa-apa Foxian. Tapi kayak butuh gitu loh, diusap-usap dulu, dioles-oles dulu ya Foxian ya. Dibalur dulu sama minyak sanga-sanga ya. Apalagi Bella suka banget yang ultimate sanga-sanga Foxian. Dan yang paling terbaru mungkin yang belum tahu, wah ini ada produk terbaru dari sanga-sanga. Namanya itu Gatalin. Apa Bella? Gatalin, solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin enggak nyaman di kulit. Kalau Foxian lagi ngerasain kayak gatal-gatal, kayak aduh nih kenapa nih? Nah, langsung aja beli Gatalin ya. Nah, kalau buat Foxian yang pengen tahu produk sanga-sanga tentang Gatalin atau produk lainnya, itu bisa mengunjungi platform resmi kita, ada di Instagram di @sanga_bali, dan juga websitenya kita ada dua ya Foxian ya, di www.balihealingoil.com dan juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.

Sebentar, ini Bella belum masuk di sebentar, kayaknya kesinian deh. Oke, Bella sudah ada di tengah-tengah Volsian. Yang mau lihat Bella di streaming boleh ya, langsung di www.foxradiobali.com. Itu bisa dengerin Bella lagi streaming. Dan di sini udah rame banget ya Foxian ya. Siapa aja sih yang udah gabungan dari tadi sama Bella, request-request manja dan lagunya semua udah Bella puterin loh. Bilang makasih dulu sama Bella. Gak bercanda Foxian. Udah dong, emang tugas Bella akan memutarkan lagu-lagu yang enak-enak, apalagi pilihannya Foxian ya kan. Oke, ada siapa aja di sini? Bella lihat ada Wayan Asoy. Kakak Wayan Asoy. Di sini Bella Octavia, bukan Kakak Yuka. Aduh, kecewa Bella, kecewa. Oke, it's okay Kakak Wayan Asoy. Selamat gabungan. Ada Kakak Andi, katanya lagi sakit Kakak Andi. GWS ya Kakak Andi. Buat Foxian juga yang sekarang lagi sakit, entah apapun penyakitnya, semoga segera diberikan kepulihan dan juga kesembuhan oleh Tuhan. Amin. Lanjut, ada Kakak Agustinus Rudi, katanya lagi kangen. Kangen siapa tuh? Minta lagunya Kangen Dewa 19. Siap, Bella udah siapin lagunya ya, bentar lagi mengudara. Ada juga Kakak Mang, siang Kak Bella, request lagu Linkin Park ya, biar enggak ngantuk. Salam buat pejuang rupiah semua, semangat maju terus pantang mundur. Dan buat Bella, selamat tugas dan makasih udah menghibur. Siap, terima kasih juga Kakak Mang. Ada Kakak Dels, ini kesayangannya Kakak Grace. Kakak Dels minta lagunya Geisha, Jika Cinta Dia. Udah Bella masukin ke playlist, ditunggu aja ya. Sabar, menanti. Ada Kakak Yanyan juga tadi minta lagunya Sheila on Seven ya, yang Seberapa Pantas. Dan juga Utopia yang mencintaimu sampai mati. Aduh, capek banget gak sih harus mencintaimu sampai mati. Ternyata dia cuma 2 bulan cinta sama kita. Hah.

0: tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinik Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinik Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinik Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klinik Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Fox Radio, 102 FM.

kidena kakabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

Selain gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Proto 98 X Kota dan Bazar. Run. Pandangan pertama. Masih ada zaman kayak gini yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Asik, asik, asik. Ada lah Bella, masih ada kok, tenang aja. Ya kan? Kan kita jatuh cintanya sama fisik. Ya, pandangan pertama ya. It's okay, Foxian, kan? Kayak kita kan gak bisa langsung lihat dompetnya, kan? Jadi lihat ya, fisiknya, looknya, good looking kah? Baru lihat attitude-nya. Karena kan attitude itu bisa kelihatan ketika kita sudah satu jam bareng. Maksudnya bareng ketemu gitu ya, Foxian ya. Tapi kalau emang pertama kali ya, kita memang mau gak mau, kita hanya melihat visualnya dulu, Foxian. Anyway, masih gabungan sama Bella Octavia. Di sini sudah ramai sekali. Jadi buat Foxian yang masih mau gabungan, boleh aja dengerin Bella streaming ya di www.foxradiobali.com. Nah, di sana Foxian bisa melihat Bella sedang siaran. Ini kayak kameranya kurang ke samping deh. Gak apa-apa ya, ini setengah wajahnya Bella nih kelihatan. Jadi bisa ke WhatsApp kita juga ke nomor telepon 087-8784x100 2. Dan Bella ada open pilih-pilih lagu miliknya Bernadia. Aduh, ini lagunya yang lagi baru-baru banget, Foxian. Ada Kita Buat Menyenangkan. Oke, Kita Buat Menyenangkan aja atau Rabun Jauh ya. Kalau diingat-ingat ya lagu ini ya, semua orang pada mikirin si Bernadia pacaran sama Iqbal Ramadan. Padahal cuman gimmick lagu ya, Foxian ya. Aduh, kita ketipu semua, Foxian ya. Ada. Tapi kalau misalnya Bernadia sama Iqbal Ramadan bareng, menurut Foxian gimana? Cocok atau gimana? Cocok-cocok aja sih, cuman bentengnya begitu tinggi yang itu ya.

0: jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
5: Fox Radio 102 FM.

Okta dan Basar masih gabungan barengan Bella Octavia Foxian. Aduh, emang lagu-lagunya For Events ini nggak ada yang bisa nandingin gitu ya kalau orang yang lagi hancur dan patah hati. Ada yang lagi patah Foxian, semoga segera pulih ya. Nanti akan disembuhkan oleh waktu dan semesta. Asik-asik. Dan mungkin disembuhkan dengan produk sangat-sangat Foxian ya. Kalau misalnya hatinya patah, jangan sampai badannya juga ikut jatuh gitu ya Foxian ya. Atau badannya juga hancur, jangan. Cukup hatinya aja Foxian ya. Badannya harus tetap kuat menjalani hari gitu Foxian. Udah hatinya patah gitu kan, dompetnya kosong Foxian, ditambah lagi badannya jompo, wah habis sudah hidup ini ya. Jangan sampai ya Foxian ya. Makanya kalau Bella nih selalu aja membawa minyak balur ultimate sama sanga-sanga kemanapun Bella pergi gitu ya Foxian ya. Bella selalu balur tipis-tipis gitu ya Foxian, biar badannya cepet gini gitu ya, seger lagi ya, walaupun hatinya agak sedikit cenat-cenut, it's okay, gak apa-apa. Nah kalau misalnya Foxian yang kebingungan atau lagi kehabisan produk sanga-sanga, belinya di mana, bisa mampir aja ke Fox Radio Bali ya, dan juga bisa pesen di nomor telepon 081 993 100 102. Bella ulangin pelan-pelan ya Foxian ya, catat nomor teleponnya di 081 993 100 102. Saga-saga, sing ada lawan.

0: Fox Radio 102 FM.
1: Bayangkan satu pasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi.
2: Saya
1: Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
3: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
4: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
5: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
6: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
7: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
10: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
9: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini? Villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
10: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
9: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
10: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
9: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus, nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
10: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
9: Follow dong makanya. Instagram, @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasanga hospitality.
11: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
0: Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio.

the vibe and roll impact with 107 Volts Radio Bali, simply the best station. Di mana semua? Di Januari. Anet featuring Baku Cakar, Januari. Dalam banget ya, yang sudah berpisah di bulan Januari.

dan di bulan Juni masih gagal move on. Aduh, bahaya ini, bahaya ini. Terima kasih ya buat Foxian yang udah dari tadi nemenin Bella, Octavia. Udah waktunya Bella pulang nih. Ada beberapa yang sudah joinan lagi di WhatsApp kita di nomor telepon 087-8784x102. Mohon maaf ya kalau misalnya beberapa lagunya mungkin agak mepet dan tidak bisa keputer. Besok bisa joinan lagi ya sama Bella ya. Ada kakak Ervita di sini katanya minta lagunya Stevie Wonder yang judulnya I Just Call to Say I Love You. Kayaknya ini masuk jam oldies ya kakak Ervita ya. Nanti ya ditunggu ya. Terus udah gitu ada kakak Gemini. Kakak Gemini di sini anakku minta request lagunya Dominic yang Fake ya. Katanya yang Baby Doll. Nah, kakak mau diganti enggak Baby Doll sama yang judulnya Think Fast ya? Kalau mau ntar Bella bakal puterin. Semoga cukup waktunya. Ada kakak Adeh. Aduh, mepet banget ya. Ini lagunya minta Halsey yang Without Me. Bella udah masukin sih lagunya. Cuman kalau nanti udah lewat jam 1, mohon maaf kayaknya enggak bisa keputer deh ya. Terima kasih yang sudah joinan. Ada juga siapa lagi nih di bawah-bawah, ada Pak Cakra, Kak Gustut. Katanya Kak Gustut tadi minta lagunya Titik-titik. Ada Titik dari Sal Priadi udah mengudara. Ada juga Kakak Made Hendra Saputra yang sudah gabungan, Kak Topurwa minta lagunya Samson, Kisah Tak Sempurna, udah Bella puterin. Terima kasih ya buat Foxian yang udah gabungan dari tadi. Rame banget hari ini. Kita lihat dulu lagu Open Pilih-Pilih ya, miliknya Bernadia Rabun Jauh, ada 33% voting. Dan kita buat menyenangkan 67%. Ya udah Foxian, dimanapun berada, kita buat menyenangkan aja deh. Jangan terlalu dipikirin. Gak apa-apa, kita tetap boleh berpikir ya. Gimana sih Bella? Boleh berpikir, tapi kayak ya udahlah, kita buat menyenangkan. Ya udah, langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bella Octavia pamit pulang dulu. Keep smart, stay humble, and always grateful. World FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bye-bye. Yuk, buat menyenangkan aja.

0: Geng ada lawan.
1: Hugh and Richard. Positive vibes and real impact with one of the FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sing ada lawan. Hai Dewi and hai, balik lagi ke sini Foxian ya di LM Recharge yang bakalan nemenin Anda selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, yang lagi gak tahu mau ngapain, udah stay tune aja yuk 2 jam ke depan sampai nanti di jam 3 sore.

CNN, hai di sini Fox CNN di Helen Richards. Pastinya bakalan nemenin Anda selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 3 sore Fox CNN. Jadi untuk Anda yang mau bergabung di hari ini lagi gabut, bingung mau ngapain gitu ya. Mulai banget langsung aja gabungan dulu yuk di WhatsApp 087878 4x102 atau di Facebooknya Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Fox CNN ya. Apalagi buat Anda yang mau dengerin lagu-lagu mancanegara oldies, boleh banget kita gabungan dulu, ditungguin Foxiannya, nanti bakalan DWNHI bacain satu persatu. Dan untuk Anda mungkin yang belum tahu, kalau misalkan bisa ngeliatin DWNHI secara virtual di sini memakai baju coklat-coklat krem gitu kan, boleh banget kita gabungan dulu di aplikasinya Fox Radio Bali ya. Nama aplikasinya bisa Anda dapatkan, nama aplikasinya itu VOKS Radio, dan bisa Anda dapatkan di App Store maupun di Play Store kesayangan Anda. So buat Anda jangan kemana-mana dulu yuk, kita dengerin satu lagu miliknya, You To With Or Without You.

0: Heal and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
3: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge karim mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten de kecag.
4: A few moments later.
2: Ge, ada cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
3: Mau ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
2: Mimi, jak uleng tuni makelo saja nulian iki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hijau-hijau cek tempelur ruwet untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke mantan order ring

Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga Sanga Hospitality.

masih bareng sama Dewi Hai Pastinya di sini ya. Di bulan baru di tahun ini, tiba-tiba udah bulan Juni aja vaksinnya. Ingat, tulis-tulis apa yang belum tersampaikan, vaksin nanti yang belum tercapai gitu ya. Boleh banget coba disampaikan sama Dewi Hai, siapa tahu ada jalan alternatifnya ya. Kayak siapapun yang mungkin di tahun ini atau di tahun kemarin belum sempat melaksanakan ibadah umroh gitu ya, karena belum rezekinya atau belum waktu yang tepat gitu vaksin ya. Tenang aja, karena ini ada jalan alternatif yang bisa Anda ikuti untuk umroh di tahun ini vaksin. Caranya gampang banget, atau mungkin buat vaksin yang masih mengingat ada reward umroh bareng sanga-sanga, itu sekarang periodenya sampai di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda masih panjang sekali periodenya vaksin, tenang aja, semuanya itu akan datang di waktu yang tepat gitu kan. Jadi untuk Anda mungkin yang belum mengumpulkan amplopnya, masih ada waktu banyak banget beberapa bulan ke depan gitu ya. Caranya lebih gampang juga daripada cara yang kemarin, dengan mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler, varian balur ataupun tanah milah, tanah muka klasik dan ultimate bebas, yang mana aja, yang penting adalah ukurannya di 100 ml dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksi di atas tahun 2024 ya. Kemudian kalau misalkan sudah semuanya dikumpulin ke 9 kotak packaging, ya jangan langsung dibuang, alias dimasukkan ke dalam amplop supaya rapi, bersama lampiran fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama lengkap dan juga alamat yang lengkap. Dan juga jangan lupa untuk dituliskan di bagian depan amplopnya, itu ada kategori peserta. Di sini ada 3 kategori peserta vaksin, yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu ya, jangan ditulis ketiga-tiganya. Kemudian kalau misalkan semua syarat dan ketentuannya sudah Anda lakukan, silahkan kirim dan kumpulkan amplopnya ke Fox Radio Bali, boleh yang ada di Jalan Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, atau mungkin kalau misalkan kejauhan di Denpasar karena rumahnya lebih deket sama pabrik sanga-sanga, boleh banget langsung aja kumpulin di pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Ingat vaksin ya, semakin banyak Anda mengirimkan atau mengumpulkan, semakin besar juga peluang Anda untuk menang. Yuk semangat barengan sanga-sanga singa lawan.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Radio.

With Sometimes Love Just Ain't Enough. Yang dimana lagu ini itu ternyata menceritakan sebuah dilema yang berat dalam suatu relationship, Foxian ya. Dan lagu ini juga menggambarkan realitas pahit bahwasannya cinta saja tidak cukup katanya untuk mempertahankan hubungan. Nah, walaupun pada akhirnya kebersamaan ini itu justru saling menyakiti dan bisa memicu sebuah masalah yang tidak kunjung selesai, Foxian ya. Dan lagu ini juga adalah bentuk sebuah penerimaan diri yang sangat menyakitkan. Anda mungkin tidak ingin berpisah atau kehilangan pasangan, Foxian, tetapi mungkin Anda juga tidak bisa terus-menerus bertahan dalam siklus yang membuat Anda terus terluka. So, Foxian, dipikirin baik-baik dulu aja mau dilanjutin atau diudahin. Foxian ya, semangat, kata Dewi Teh.

Sound City Hillen Richards. Dan kali ini waktunya Dewi N harus menyapa-nyapa siapa saja yang sudah ramai sekali dari tadi nge-WhatsApp, nge-Facebook juga ada, di Instagram juga ada. Sabar ya. Satu-satu dari bawah dulu tadi yang pertama kali muncul. Mana dia? Hai, pagi ini Pak Sugiana dari Monang Maning hadir ya. Kemudian ada Kakak Adi Suputra juga hadir, ada Pak Cakra nih Ketut Nariasi juga hadir di sini, ada Pak Tupurwo, ada Pak Mangga Dewi NH, Pak Mang Chandra aman hatinya. Habis live after breakup juga ya kayaknya ya. Terus ada Kakak Gede Ana N katanya salam buat Pak Agus Wijaya bin Iron Maiden. Habis itu buat Pak Sugito Git and Rose. Waduh. Pak Oni, Pak Kumis, Yanbo, Akbar dan teman-teman SCM. Hari Selasa stamina harus tetap joss. Terima kasih. Terima kasih banyak juga ya. Lanjut ada Pak Mandana hadir dari Kekeran ikut bergabung. Terus ada Camboys juga hadir. Salamnya buat Kak Dewi aja, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Semoga doa baiknya juga kembali ya ke yang ngedoa. Lanjut juga ada Pak Made Hendra Saputra hadir dari Tabanan. Ada kakak siapa aja nih, nomor aja kita lihat dulu namanya ya, kakak A gitu ya. Lanjut ada kakak siapa aja nih nomor juga, ada kakak Eslinda. Oke nanti di save dulu kontaknya ya biar tahu namanya siapa. Lanjut di aplikasi ada siapa aja. Oke masih loading, lanjut di Facebook dulu ya vaksin ya. Ada Pak Kempli Mas Mirto Bali, Oka Mulyata, Iketet Arisu, Gina Dinastra, Abah Waisel juga hadir di sini. Ada kakak Nyoman Turun Dana of course. Ada kakak Made Hendra dan Iwayan Berata jika hadir di sini. Jadi buat Foxian jangan kemana-mana. Jangan lupa juga buat yang belum makan siang Foxian ya, boleh mampir dulu ke Mangelange Lake Resto. Karena apa? Karena di sini itu kafenya tuh aman banget, nyaman banget. Apalagi untuk Anda yang mau kayak sekedar healing gitu ya, mau dipakai bengong-bengong juga oke banget. Mampir aja langsung pokoknya ke Mangelange Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra, Gianyar, Bali. Yuk, jangan lupa juga ajakin semua orang kesayangan yang bebas siapa aja itu.

0: Heal and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Everything with Santa Esmeralda. You're my everything. DWNH adalah sebuah produk yang bisa membuat kulit DWNH itu makin glowing di 2026 ini ya Foxian. Apalagi kalau bukan si skincare-nya sangat-sangat lawan Foxian. Dan buat yang lagi cari all produk sangat-sangat sekarang makin gampang banget untuk ngedapetin ya Foxian. Karena apa? Karena dari tanggal udah dari kemarin ya 1 Juni sampai nanti tanggal 7 Juni 2026 alias di hari Minggu, Foxian bisa mendapatkan produk sangat-sangat di booth level 21 Mall di main atriumnya di lantai 1. Karena ada promo menarik juga yang bisa Anda dapatkan di sana Foxian ya. Apalagi yang jaga booth-nya itu langsung penyiar favorit Anda alias ada Kak Yuka dan Dewi Enhai. Dan nanti Anda bisa langsung aja mampir ke outlet-nya sangat-sangat di booth-nya di Keranjang Bali lantai 1, itu bukanya sesuai jam operasional di Keranjang Bali-nya Foxian. Selain itu juga produk sangat-sangat bisa Anda dapatkan di seluruh apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga ada Century ya. Jadi enggak perlu bingung lagi mau cari di mana karena sudah ada di semua wilayah Anda alias di Indonesia. Dan pastinya juga produk yang sudah tersebar di outlet ataupun apotek bahkan di booth itu adalah asli racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1002. Sekali lagi, di nomor 081-993-1002. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
4: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
3: Males, ribet ah.
5: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
4: Eh, di mana nih? Gede banget, kolam renangnya juga panjang gini. Serius, terus ini apa? Gardennya, bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil aktivitas game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
5: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
4: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
5: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih di 0852-8888-085.
4: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
5: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
6: Sinta Dewi Villas, part of Sanga-Sanga Hospitality.

masih barengan sama Dewi and Heidi Hill and Richard sampai nanti di jam 3 sore, Foxian ya. Nah, untuk Foxian mungkin yang mau mandi sore setelah ini, Foxian ya. Ternyata ini ada sebuah penelitian yang mengungkapkan, ini kayaknya relate banget untuk Anda dan bahagia banget dengerin info yang satu ini untuk yang malas mandi, Foxian ya. Karena katanya mandi setiap hari ini bisa merusak kulit. Karena jadinya untuk Anda yang mau mandi, cukup mandinya 3 hari sekali aja. Itu katanya menurut beberapa dermatologis ya. Jadi mandi tiap hari, apalagi pakai air panas dan sabun antibakteri, itu lama-lama bisa ngilangin minyak alami dan bakteri baik yang sebenarnya penting untuk kulit Anda. Jadi akibatnya itu kulitnya jadi gampang kering, iritasi, sensitif, bahkan skin barrier-nya bisa rusak. Itu bisa dilihat dari sabun yang Anda gunakan kimianya sekeras apa. Jadi menurutnya Dewi Enheimer, rekomendasi kalau misalkan aman gitu ya mandi, mau terserah 3 kali sehari atau 2 kali sehari, itu pakainya sabun sangat-sangat aja, Foxian. Apalagi ingredients-nya ataupun bahan-bahan dari sabun sangat-sangat ini adalah herbal alami. Jadi aman banget digunakan walaupun kulit Anda itu sesensitif itu. Cus, langsung aja kita main yuk ke level 21 karena lagi ada boot-nya sangat-sangat sampai nanti di jam 9 malam.

Radio Bali, Simply the Best Station, sing Adelon. Thank you so much buat Foxian yang sudah membersamai DWN Heidi hari ini. Kita ketemu lagi besok. Foxiannya pastinya di hari yang lebih indah, lebih bahagia, lebih sehat, apapun yang positif. Let's go, datang ke kehidupan kita, Foxian ya. Kalau gitu, mohon maaf banget apabila ada lagu-lagu yang belum sempat DWN Heidi putarkan, ataupun salam-salam yang belum sempat DWN Heidi sampaikan, langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, 98 X Kota Denpasar. Saya Dewi Anhai pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 103.3 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sing, sing, sing. Adelawan.

Station Sanga-Sanga Sing Adelawan. Balik lagi sama Widya masih di 102 Lounge sampai nanti di jam 6 sore. Widya bakal siap buat nemenin Foxian dengan lagu-lagu asik, apalagi yang sekarang udah mau prepare-prepare gitu ya, untuk pulang ke rumah atau bahkan ada yang seharian ini di jalanan terus. Pokoknya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa untuk buat suasananya makin happy, makin enjoy, makin chill lagi dengan gabungan dan request lagu favorit cuma di Fox Radio Bali. Langsung WhatsApp sekarang di 087-87-84x102 atau bisa juga nih ke sosial medianya di Facebook di Fox Radio Bali, Instagram 102 FM Fox Radio Bali, dan juga aplikasi jangan lupa download di Play Store juga di App Store. Aplikasinya gratis, bisa download kapanpun, bisa dengerin kapanpun dan dimanapun juga. Pastinya ya selama hari ini sampai beberapa jam ke depan kita bakal bahas juga info-info seru. Ada mitos dan fakta juga nih yang bakal kita bahas selama 1 jam pertama ini. Jadi buat Foxian yang mau gabungan boleh bantu untuk bisa menebak kira-kira mitos atau fakta. Kita akan ngebahas tentang makan buah durian bisa bikin tensi naik. Nah, kira-kira mitos atau fakta ya, nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Sekarang coba jawab dulu, mitos atau fakta?

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majangering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

8X Kota dan Pasar ditemenin sama Jennifer Lopez, Get Right, spesial untuk Anda Foxian. Pernah gak sih Foxian tuh mikir momen kecil, momen sederhana itu bisa terasa semakin istimewa kalau misalnya kita nikmatin bersama. Cakep. Jadi kalau mau menikmati momen indah, momen sederhana bareng orang-orang terkasih, pas banget nih bisa mampir ke satu tempat ini. Jadi di daerah Gianyar ini ada tempat yang wajib banget Foxian kunjungi. Namanya adalah Mangolango Lake. Ini jadi pilihan kafe yang tepat buat Foxian. Kenapa? Karena buat Foxian yang mau nyari tempat healing yang tenang dan juga nyaman di Bali, Foxian bisa banget datang ke sini dan nikmatin pemandangan danau yang tenang, yang asri, yang nyaman juga. Pasti bisa benar-benar menikmati momen bareng-bareng dengan penuh khusyuk gitu ya. Kalau soal makanan, ini gak perlu diraguin lagi Foxian. Mangolango Lake itu juga punya menu yang lengkap juga, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas juga. Harganya terjangkau, porsinya gede, pol. Pas banget juga buat nongkrong, makan bareng keluarga, atau quality time. Mau me time pun bisa banget di sini. Dan yang penasaran alamatnya ada di mana, langsung aja mampir ke Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar. Jangan lupa mampir ya, dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

Kesiapsiaan dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball.

0: inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable gak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing adelawan.

sing ada lawan. Jam segini tuh biasanya kalau kita lagi di jalan itu ngantuk akan menyerang. Tapi buat Foxian yang sekarang lagi ada di jalan, apalagi lagi kejebak macet gitu ya, perjalanan lagi padet-padetnya, tetap hati-hati. Pokoknya kalau misalnya ngantuk, mending melipir dulu deh. Mending melipir dulu, beli minum supaya nanti bisa tetap selamat sampai di tempat tujuan. Tenang, bakal ditemenin terus pokoknya sama Widya di sini, cuma di Fox Radio Bali, tepatnya di 102 Lounge sampai nanti di jam 6 sore. Jadi yang mau request masih bisa ya, langsung aja di WhatsApp 087-8784x102 atau bisa ke sosial media juga di Facebook Fox Radio Bali, Instagram 102 FM Fox Radio Bali, dan juga aplikasi Fox Radio. Download gratis di App Store dan juga Play Store. By the way, Widya mau kasih satu info yang menyenangkan juga, yang buat kita happy, termasuk Widya happy gitu ya. Karena ada kabar gembira datang dari Dua Lipa dan juga Callum Turner yang dikabarkan resmi menikah dalam sebuah upacara tertutup yang digelar secara private dengan suasana intim bareng keluarga dan juga kerabat dekat. Congratulations for your wedding. Seneng banget ya, Dua Lipa dan Callum Turner akhirnya melangkah ke jenjang pernikahan. Semoga ini menjadi pertanda babak baru hubungan yang semakin bahagia gitu ya, semakin kaya juga. Rich girl. Dan pastinya kalau kita ngikutin perjalanan cinta dari Dua Lipa dan juga Callum Turner gitu ya, mereka ini pernah mengungkapkan ternyata Foxian kalau misalnya pertama kali bertemu mereka berdua tuh gak sengaja pas membaca buku yang sama juga. Judulnya adalah Trust, karya Hernan Diaz. Nah setelah itu keduanya ngobrol, terus menyadari nih kalau misalnya baru menyelesaikan bab yang sama dan langsung merasa sejalan sampai akhirnya berujung pada pernikahan. Ini kayaknya definisi memulai dari halaman yang sama.

spesial untuk Anda Foxian masih ditemenin sore harinya. Bareng Widya di sini cuma di 102 Lunch sampai nanti di jam 6 sore. Pokoknya jangan kemana-mana dulu. Sekarang kita mau membahas satu topik yang mungkin relate sama Foxian terkait dengan durian. Siapa di sini yang suka banget makan durian? Tadi Widya juga sudah sempat spill-spill tentang mitos dan fakta kita hari ini. Dan ternyata juga sudah banyak yang joinan yang menjawab mitos ataupun fakta. Nah, sekarang kita akan buktikan, kita akan coba menjawabnya. Kira-kira mitos atau fakta makan buah durian itu bisa bikin tensi naik. Jadi untuk votingnya juga 50-50 ya. Jadi ada yang bilang mitos, ada yang bilang fakta. Dan ternyata makan buah durian bisa bikin tensi naik, itu adalah mitos. Kenapa? Karena durian itu tidak menyebabkan hipertensi langsung, Foxian. Tapi konsumsinya itu memang perlu dibatasi ya, terutama bagi penderita hipertensi, karena kandungan kalorinya yang tinggi itu bisa memicu masalah lainnya seperti obesitas dan lain-lain. Dan kalau kita makan buah durian secara langsung, itu tidak selalu menjadi penyebab utama naiknya tekanan darah. Jadi sensasi panas di tubuh setelah makan durian itu lebih sering disebabkan oleh kandungan gula dan kalori yang tinggi yang bisa memicu peningkatan detak jantung dan juga rasa gerah. Jadi itu adalah mitos, tapi tetap harus dijaga untuk konsumsinya, jangan dengan porsi yang besar atau berlebihan ya. Konsumsilah durian dalam porsi wajar dan jangan lupa untuk mengimbanginya juga dengan minum air putih yang cukup. Nah, kalau diingat-ingat, kapan terakhir kali Foxian makan durian?

We the best station sanga-sanga sing ada lawan. Masih ditemenin sama Widya di sini sampai di jam 6 sore. Dan kalau tadi kita udah bahas mitos atau fakta, di jam 4 sampai jam 5 kita akan ngebahas terkait dengan kata-kata hari ini. Ini udah banyak yang nyolong start ya, tapi Widya gak akan bacain dulu karena nanti Widya bakal kumpulin dan nanti kita akan bacakan di akhir sesi kata-kata hari ini. Widya mau ucapin terima kasih dulu untuk yang sudah gabungan, sudah meramaikan juga. Jangan lupa kata-kata hari ininya dikirim-kirim aja ke Fox Radio Bali di WhatsApp 087-8784x102. Jadi lagu-lagu requestannya juga udah Widya puterin ya. Banyak banget yang request lagu ya semi-semi galau. Ada apakah gerangan? Jangan galau terus, mending kita happy-happy juga ya, ditemenin sama Wanita FM Fox Radio Bali. Yang udah gabungan dari tadi jam 3 itu ada Adi Suputra. Hai, selamat sore. Krispati tadi sudah mengudara. Dari Abian Semal Badung katanya untuk semua sahabat Foxian, untuk Widianya makasih, thank you. Terus ada Made Hendra Saputra juga dari Tabanan juga ikut gabungan. Lagi santai katanya sore-sore. Emang sore itu kita pakai untuk santai-santai Foxian. Kemudian ada Tupurwa dari Sesetan yang hadir juga. Samson, kenangan terindah. Udah barusan kita dengerin bareng-bareng ya. Katanya selamat bertugas untuk Kak Widya. Terima kasih, thank you juga. Ada J. Gusti juga yang gabungan. Thank you sudah meramaikan. Mau request apa boleh langsung kasih tahu aja. The Bastik Forever juga di Belah Batuh ya, katanya salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali. Terima kasih. Ada Pasa Sugiana juga dari Denpasar. Ada Kakak Yuli, tadi kita putarin yang Aiken Lonely Special, katanya anaknya suka sama lagunya. Wajib dong, keren-keren lagunya, ya gak sih? Langsung aja yang mau request, yang mau salam-salam, yang mau menyampaikan kata-kata hari ininya, gaskan sekarang juga. Camboiz, ada juga yang tadi udah gabungan. Terus di Poh Gading gitu ya, katanya semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Ada Kayanian juga. Kemudian tadi lagunya udah Widya puterin juga semua. Terus ini rame banget ya sore-sore. Ada Imamku. Jadi yang juga udah gabungan sudah mengirimkan juga kata-kata hari ini, thank you loh. Requestannya ditunggu ya, sebentar lagi masuk playlist dan kita bakal dengerin bareng-bareng. Terus ada Kakak Neto juga yang gabungan. Hai. Lagunya Krisye, mau yang mana? Boleh kasih tahu yuk. Yang kangen katanya ya, lagi kangen siapa sih? Nanti bakal kita dengerin juga ya bareng-bareng ya. Last, ada Ketut Karnate juga yang gabungan. Alan Walker, sebentar lagi siap untuk mengudara. Nanti kita akan puterin satu persatu dan Widya mau reminder juga buat Foxian, jangan lupa untuk kirim kata-kata hari ini sekarang juga supaya makin positif, semakin semangat juga menjalani harinya. Kita dengerin dulu yuk satu laguran, pandangan pertama biar makin happy.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja. Biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
3: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
2: Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan!

Bebas Station sangat-sangat sing ada lawan. Racun dari The Chang Shooters, racun dunia spesial untuk Anda Faksian. Masih ditemenin di sini ya di 102 Lounge sampai nanti jam 6 sore. Pokoknya bakal selalu nemenin dengan lagu-lagu asik yang mau gabungan masih bisa di WhatsApp 087874x102. Kata-kata hari ini juga masih open banget, jadi Foxian bisa banget untuk mengirimkan kata-kata hari ini. Jadi motivasi, bisa jadi penyemangat untuk orang-orang di luaran sana. Jadi udah mau spill tipis-tipis ya beberapa kata-kata hari ini yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Bali. Tapi udah gak nyebutin namanya siapa yang mengirimkan. Jadi kata-kata hari ini yang pertama itu adalah dari seseorang. Katanya jalan terus, kesuksesan itu bukan soal cepatnya mencapai tujuan, tapi seberapa kuat kita bertahan menghadapi rintangan. Cakep. Terus ada juga nih Foxian, kata-kata hari ini, yang dibesarkan itu hati bukan kepala, yang diperkuat itu tekad bukan alasan, yang diturunkan itu ego bukan harga diri, dan yang harus diperbaiki itu adalah diri kita sendiri. Cakep. Kita spill aja deh, ini Kak Yan, thank you sudah mengirimkan kata-katanya hari ini. Terus ada juga nih kakak Netu yang gabungan juga. Jadi ini jadi penyemangat kita juga ya, karena dari kata-kata itu powernya kadang-kadang besar banget untuk ngubah mood kita, terus juga bikin kita makin semangat. Ini ada kata-kata hari ini dari kakak Netu. Dikirain jadi penjaga hati, kagak taunya cuma jadi ganjelan aja. Terus satu lagi dari kakak Netu juga, kata-kata hari ini, kita gak perlu jadi orang baik, mending jadi orang kaya aja biar semua orang pada baik. Waduh, apa iya tuh? Tapi kita memang ya wajib menyebar kebaikan juga sih ya. Thank you kata-kata hari ininya. Satu lagi deh, satu lagi ya, sebelum kita nanti akan bacakan beberapa lainnya ya yang belum kita bacakan di sesi ini. Ada kakak Imam juga, katanya gak usah memaksakan diri menjadi kopi yang disukai banyak orang, tapi cukup jadi yang sederhana seperti air putih yang memang gak ada rasanya tapi sangat berarti buat banyak orang. Sederhana tapi gak bisa tergantikan. Emang ya, kita kayaknya gak perlu sesuatu yang terus-menerusan. Kemewahan itu adalah kesederhanaan. Gimana? Kesederhanaan itu adalah kemewahan yang sebenarnya, Faksian. Yes, nanti bakal kita bacain lagi beberapa yang sudah masuk. Dan Widya juga mau ngajakin Faksian untuk bisa ikutan survei pendengar radio ya. Jadi bisa langsung aja akses linknya di Instagram 102FM Fox Radio Bali. Jadi ada link tree di sana, boleh diklik dan boleh dilengkapi untuk surveinya. Yuk kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu asik sore hari ini. Kangen dari Krisye bakal mengudara sekarang.

Monotasan Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Sila on 7, sahabat sejati. Spesial untuk Anda Foxian, semoga bisa makin semangat ya di sore hari ini. Ataupun yang pengen santai-santai, pengen chill, itu bisa terhibur juga, bisa tetap enjoy dengan dengerin Wanita FM Fox Radio Bali. Dan Budi juga mau tanya buat Foxian, siapa sih yang paling sering banget gerah atau cepet banget keringetan dan suka beraktivitas di luar ruangan? Kalau misalnya Foxian adalah orangnya, sekarang saatnya untuk cari solusi herbal untuk kulit sensitif dan juga gatal ya Foxian. Biasanya kalau kita gerah keringetan gitu ya, biasanya kulitnya itu jadi gatal-gatal. Nah, kalau misalnya sering juga seperti itu, gatal nggak nyaman, kulit mulai iritasi karena keringat dan aktivitas seharian, sekarang saatnya kasih perawatan yang lebih alami buat kulitnya Foxian bareng sangat-sangat gatalin. Jadi, ini punya kombinasi herbs dan juga essential oils. Ada sensasi dingin juga yang bisa bantu bikin kulit terasa lebih nyaman, segar dan juga menenangkan setelah beraktivitas. Karena kalau misalnya kulit udah nyaman, aktivitas juga bakal jadi lebih tenang. Setuju gak sih? Jadi kalau misalnya Foxian mau cari produknya sangat-sangat gatalin di marketplace, itu sudah ada. Jadi buruan borong sekarang juga. Ini saatnya kulitnya Foxian butuh perawatan yang lebih alami. Dan itu adalah produk baru dari sangat-sangat ya Foxian ya, dimana kita juga udah ada sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate dengan berbagai varian produknya. Tapi tetap waspada juga sama produk yang tidak asli. Jadi tetap hati-hati, cek juga kemasannya. Kalau yang asli, itu kemasannya ada foto peracik aslinya yaitu Babe Bambang Pranoto. Dan cek juga harga resminya. Jadi mending yang pasti-pasti aja. Bisa juga cari informasi atau update tentang produk yang satu ini di official account Instagramnya di @sangasanga_bali, atau bisa juga tanya-tanya ke Fox Radio Bali dan kunjungi juga websitenya di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing ada lawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil uang ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

atau 98X Kota Denpasar. Ada Widya di sini, tentunya di One Auto Lunch sampai nanti di jam 6 sore. Sekarang gak kerasa udah jam 5, Foxian. Ini udah jamnya pulang gak sih? Kalau misalnya masih harus di kantor ngerjain tugas-tugas gitu ya, pokoknya semangat terus. Jangan sampai memporsir diri terlalu berat. Kita tahu batasan diri masing-masing ya. Pokoknya semangat. Kita bakal selalu menemani Foxian kapanpun dan dimanapun. Jadi buat yang mau ditemenin, mau dengerin kapanpun dimanapun, jangan lupa untuk download aplikasi Fox Radio. Sekarang kita mau masuk dan ngebahas tentang satu anak muda yang tentunya karirnya juga sudah cemerlang banget ya, yaitu Keisha Alvaro. Jadi kalau yang sudah tahu Keisha Alvaro, ini memang tumbuh itu di tengah dunia hiburan ya, dan mulai membangun karirnya itu sejak usia muda. Walaupun dikenal sebagai anak public figure, tapi Keisha ini tetap berusaha untuk buktiin kemampuannya sendiri lewat kerja keras dan proses belajar yang konsisten juga. Dan dia juga terus untuk ngembangin bakatnya di bidang acting, termasuk juga musik. Dan seiring waktu, Keisha ini semakin dikenal karena usaha dan kesungguhannya dalam berkarya. Dia juga menunjukkan kalau misalnya kesuksesan itu nggak bergantung pada nama besar, tapi juga pada kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Jadi dari sosok Keisha Alvaro, kita bisa memetik sebuah gambaran gitu ya. Kalau misalnya kita jangan hanya bergantung pada keadaan atau nama besar aja, Foxian. Kita bisa untuk membuktikan diri kita sendiri lewat usaha dan kerja keras yang nyata.

0: menurunkan satu pasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi.
1: Saya
0: Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
2: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
6: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
2: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
7: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
9: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

yang sangat-sangat sing ada lawan Justin Bieber Boyfriend, spesial untuk Anda yang sekarang lagi jalan sama boyfriendsnya mungkin atau sama girlfriendsnya. Jangan lupa ya, kalau misalnya pergi kemanapun, beraktivitas apapun, olahraga, mau cuman santai-santai aja, karena kadang-kadang kita tuh gak bisa menduga-duga apa yang akan terjadi di kemudian hari ataupun beberapa jam kemudian gitu ya. Bisa aja karena kita terlalu asik berdua, salah satunya keseleo gitu. Jadi kan susah kalau misalnya kita gak bawa bekal yang satu ini. Itu adalah minyak balur dari Sanga-Sanga. Jadi sekarang udah ada travel size, jadi gampang banget kalau misalnya Foxian mau bawa kemanapun, bisa tinggal cemplungin aja ke dalam tas yang ukurannya kecil, bisa masuk juga. Jadi jangan lupa untuk gunakan dan selalu jadikan itu adalah barang wajib yang dibawa kemana-mana. Karena Wida juga pakai dan memang rasanya tuh hangat banget. Kalau misalnya ada sesuatu yang gak nyaman di sendi-sendi gitu ya, atau di perut dan lain sebagainya, itu bisa sangat-sangat membantu. Dan sekarang udah ada varian ultimate, pasti Foxian juga udah tahu ya, lebih lengkap, lebih kekinian juga. Jadi ada minyak balur, ada sabun bubuk Sanga-Sanga, sampai skincare seriesnya. Jadi ada banyak varian yang bisa Foxian sesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Dan untuk minyak balurnya, ini pakai 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya juga lembut banget, kayak bunga lavender gitu, yang bisa ngebantu buat nenangin pikirannya Foxian gitu. Apalagi yang nilai plusnya adalah sensasi hangatnya itu ya, yang buat makin rileks, makin tenang, makin, pokoknya makin bisa membuat kita menjalani hari tanpa tergesa-gesa gitu. Jadi lebih cooling down gitu Foxian. Kemasannya modern, aromanya segar, dan tetap ngebawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga juga yang sudah terpercaya. Jadi gak perlu bingung lagi, gak perlu ragu lagi. Untuk info lengkapnya, langsung aja kesini ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, atau bisa langsung pesan aja di 081 993 1102. Sekali lagi, 081 993 1102. Jangan sampai ketinggalan update-update serunya, karena Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Lagan nih pasti nganggi parfum manyar nih. Cie, cie, cie.
3: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mih, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
3: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi gini mo, travel size nih malesing mo.
3: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki, tan nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih, dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
3: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 kali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

ngasang-ngasing adelawan, kita ketawa parasit. Yang ketemu sama parasit, mending buang ke laut aja, Foxian. Yes, sekarang masih ditemenin cuma di Wano to Lunch sampai nanti di jam 6 sore. Gak terasa 15 menit lagi perjumpaan kita, Foxian. Jadi buruan nih, kalau masih mau sapa-sapa bisa banget langsung di WhatsApp 087-87-84x102. Seperti biasa ya, kita selalu punya segmen ramalan. Kali ini kita akan meramal zodiak yang tentunya punya potensi besar meraih keberuntungan finansial dan kehidupan yang lebih mapan di Juni 2026. Apakah zodiak Foxian salah satunya? Jadi kita mau baca satu persatu. Ternyata zodiak yang Widya akan bacakan terlebih dulu itu adalah Aquarius. Mana nih Aquarius, kumpul dulu sini. Jadi pemilik zodiak Aquarius itu disebut memasuki fase penting di pertengahan tahun 2026 ini, Foxian. Karena bulan Juni ini menjadi momentum bagi Aquarius untuk lebih fokus pada tujuan hidup dan pekerjaan yang sedang dijalani. Semua usaha kerja keras yang selama ini dilakukan juga diperkirakan akan mulai membuahkan hasil nyata. Kondisi keuangan juga perlahan akan membaik dan membuka peluang datangnya keberuntungan besar. Next, juga kita akan bahas zodiak Leo. Ternyata bulan Juni 2026 itu juga menjadi bulan pembuktian bagi Leo ya. Walaupun nih sempat menghadapi sejumlah persoalan pribadi ataupun pekerjaan, situasi yang ada itu diyakini akan berakhir dengan hasil yang adil dan menguntungkan. Jadi prediksinya, Leo ini akan mulai menemukan jalan keluar dari berbagai tekanan yang selama ini membebani pikiran di bulan Juni. Jadi semuanya menemukan jalan keluarnya gitu ya. Dan kondisi ini juga membuat zodiak Leo bakal mendapatkan energi positif kembali muncul dan membuka peluang finansial yang lebih baik lagi. Next, kepo nggak sih? Ada Libra di sini. Jadi Libra itu disebut juga menjadi salah satu yang paling beruntung di bulan Juni 2026. Jadi setelah membangun berbagai tantangan, kondisi finansial Libra ini juga perlahan mulai stabil, Foxian. Jadi ada peluang zodiak Libra itu mendapatkan pemasukan baru serta perkembangan positif dalam pekerjaan maupun usaha. Terus ada Scorpio, kemudian ada juga Virgo dan ada Gemini. Yes, jadi ini adalah beberapa zodiak yang prediksinya akan mendapatkan hoki atau rejeki gitu ya. Kalau Scorpio juga disebut bakal dapat rejeki bertubi-tubi dari berbagai arah. Peluang usaha, pekerjaan, dan dukungan relasi ini membawa dampak positif juga terhadap kondisi ekonomi mereka. Jadi Scorpio tetap optimis dan jangan terlalu larut dalam kekhawatiran di bulan Juni ini. Terus kalau untuk Virgo juga, jadi keseimbangan emosi yang mulai terjaga membuat zodiak Virgo ini lebih mudah untuk ngambil keputusan penting, terutama terkait pekerjaan dan keuangan. Walaupun masih ada keraguan ya dalam beberapa aspek, tapi diyakini ini mampu dilewati semuanya dengan baik. Dan peluang besar juga untuk mencapai kondisi ekonomi yang lebih mapan dan sesuai harapan. Kalau Gemini nih, juga mendapatkan energi positif yang paling kuat di bulan Juni 2026 nih. Walaupun masih menghadapi sejumlah masalah gitu ya, tapi Gemini ini juga mampu menyelesaikan satu persatu dengan baik dan membuka peluang datangnya keberuntungan baru, terutama dalam hal keuangan dan karir di bulan Juni. Itu beberapa zodiak yang akan mendapatkan peruntungan di bulan Juni, tapi bukan berarti zodiak yang gak Widya bacain itu gak beruntung ya. Semoga kita selalu dipertemukan sama keberuntungan dan hal-hal baik.

Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Foxian gak kerasa ya udah jam 6 dan ini artinya Widi harus pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk yang sudah menemani siaran dari 3 jam ke belakang. Kita bakal sering-sering ketemu di Wanota FM Fox Radio Bali. Terima kasih sekali lagi. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Widya pamit undur diri, keep smart, stay humble, and always grateful. Wanota FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat, sing ada lawan. Bye, Foxian!

terdekit perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Geng Ada Lawan.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara.

0: jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Yuni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-8784-102. Mau cerita tentang apa aja? Bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today.
1: Positive vibes and real impact with 102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Halo Fox yang di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya. Yuni Silvania is back. This is Fox Cicet sampai nanti di jam 9 malam.

Wonder FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Satu single pembuka untuk Anda by Olivia Rodrigo, The Cure untuk Anda. Spesial untuk Anda Foxian yang malam hari ini gitu ya, baru aja pulang kerja karena macet-macetan di jalan. Aduh, semangat ya Foxian ya. Ini Silvani bakal temenin sampai nanti di jam 9 malam. So, yang mau ikutan boleh banget, nanti bisa ikutan di nomor WhatsApp request lagu favorit Anda. Boleh juga untuk ikutan live call hari ini Foxian. Jadi langsung aja di 087-8784x102. Dan Foxian jangan lupa juga untuk dikepoin sosial media kita, ada di Facebook Fox Radio Bali, Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali. Foxian jangan lupa untuk ikutan ya nonton live streamingnya dari Fox Radio Bali 102 FM. Langsung aja bisa diklik di www.foxradiobali.com. And beside of live call, nanti ini bakal ajak Foxian juga, nanti ada segmen What's On Today untuk mengulas balik ya, kilas balik di tanggal 2 Juni di masa lalu, ada peristiwa apa aja ya. Foxian penasaran kan, makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat, sing adalah one.

0: Fox Chitchat.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Angela Jolie My Hero, satu single spesial untuk Anda Foxian. You my hero, hero, gitu Foxian ya. Untuk Anda yang kali ini sedang mengusahakan gitu ya, mengusahakan seseorang untuk menjadi milik Anda, ya, ditunggu-tunggu gitu Foxian ya, untuk sampai di hari H kayaknya, tetap semangat aja dan selalu sehat-sehat, rezekinya dilancarkan nih Foxian ya. Seru banget sih ya. Kalau ngomongin tentang Angela Jolie nih Foxian ya, emang benar-benar ya dengan suara merdunya yang light banget gitu Foxian ya, bisa banget ngebawa kita tuh kayak tersepona gitu. Enggak dong, terpesona Foxian. Jadi bicara juga tentang Angela Jolie, pokoknya musik itu emang deket-deket banget sih dengan suara-suara yang benar-benar light banget gitu ya. Light tapi benar-benar dapet gitu, menusuk dalam jiwa. Cie. Gak jauh-jauh juga nih Foxian dari Tinggi Band, tahu kan Foxian? Nah, Tinggi Band ini ngenalin karya terbaru mereka nih. Judulnya seru banget Foxian ya, kayaknya deket banget nih sama Bali gitu ya vibes-nya. Karena Drinking Coconut in the Sun, wah cocok gak sih? Jadi single ini tuh bergenre reggae, ngebawa pendengarnya pokoknya ke dalam suasana tropis yang santai, hangat dan penuh kebebasan. Dikutip dari Detik Pop, Tinggi Band ini ngajak kita semua seolah menikmati senja di tepi pantai. Bali, sore-sore kayak gini ya, dengerin lagu ini gitu kan ya, abis itu sambil menikmati senja di tepi pantai, ditemani sama semilir angin dan deburan ombak. Waduh, cocok banget ya, ditemenin sama yang kesayangan. Lengkap sudah hidup ini Foxian. Nah, bicara tentang musik tadi nih Foxian, yang gak jauh-jauh dari aransemen reggae, tapi modern banget, tapi ringan nih dan easy listening. Tuh kan, jadi lagu ini tuh memadukan nuansa pantai dengan pemandangan saxophone yang soulful banget, dan vokalnya khas Koka yang menjadi daya tarik utama di lagu ini. Waduh, tapi sementara sentuhan dari saxophone ini dari Ponda memperkuat atmosfer tropical reggae ini, jadi identitas lagu ini nih Foxian. Udah gak sabar kayaknya Foxiannya pengen dengerin ini. Seru banget. By the way gitu Foxian ya, untuk Anda fansnya Tinggi Band kayaknya ya, ngebayangin aja dulu kita lagi ada di tepi pantai ya, semilir ombak, semilir angin, deburan ombak ya, sambil ditemenin coconut, drink coconut, amazing banget gak sih Foxy? Udah kebayang belum sih?

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Ziga, Sahabat Jadi Cinta. Kayaknya enak banget nih Foxian ya. Tapi kalau cinta jadi sahabat kayaknya gak mungkin banget gitu kan. Single spesial untuk Anda Foxian yang ngerasa kayaknya abis berteman lama terus tiba-tiba jadian gitu ya. Aduh, something banget kalau yang ini. Anyway, by the way, busway Foxian untuk Anda yang masih pengen dengerin Fox Radio Bali, jangan lupa untuk ikut nonton ya di live streamingnya di www.foxradiobali.com untuk Anda. Nah, Foxian, untuk Anda yang selama ini bermimpi kerja di hotel bintang 5, cruise line, atau juga pengen kuliah dengan program magang ke luar negeri, nah, sekarang saat yang tepat banget nih buat gabung di Elizabeth International Hotel dan Business School. Karena di bulan Juni ini saatnya Anda jadi jagoan. Panggil semua kerabat Anda buat serbu jagoan. Juni beragam promonya di Elizabeth International. Nah, untuk Anda yang ambil program 1 tahun dan bisa menikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan Rp500.000. Ingat ya, pokoknya makin tunda daftar, potongan nanti makin berkurang nih Foxian. Atau kalau Foxian mau ambil program 2 tahun, auto mah ini dapat cashback Rp8.000.000. Spesial lagi, buat yang ambil jurusan hotel digital marketingnya, bisa dapat cashback Rp1.500.000 plus fotografi gear serta live streaming equipment yang super kece banget. Ini khusus promo ya, kuotanya juga terbatas Foxian. Belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang di bulan Juni. Pokoknya Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar, Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional. Instrukturnya profesional yang sudah tersertifikasi juga. Kurikulumnya ini sudah berbasis ahli USA juga. Makanya buruan daftar kuliah di Elizabeth International yang mana promonya ini cuma sampai 30 Juni 2026. Lambat daftar, lambat dapat promo nih Foxian. Tunggu apa lagi? Makanya wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Selalu tinggal miliknya Ramen Girl, I know MF. Aduh Foxian, gimana-gimana? Masih aman ya di sore menjelang malam hari ini? Aduh gimana ya? Sudah hampir di 10 menit nih menuju ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Foxian. Nah, ini dia nih Foxian. Yuni sekarang mau ngingetin dulu tentang reward umrohnya bareng Sanga-Sanga. Tentunya masih pada inget kan? Iya, bener banget. Jadi, ini adalah periode yang diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Yang kemarin belum sempat kirim amplop, saatnya sekarang kirim dulu ya. Jadi,

Di depan amplop itu nanti diberi nama peserta, karyawan, konsumen, atau juga sang asian. Nah, kalau sudah semuanya nih lengkap nih Foxian, langsung aja dikirimin ke Fox Radio Bali amplopnya, atau bisa juga langsung meluncur ke pabrik sanga-sanga. Aduh, bingung ya alamatnya di mana? Di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bagbagan, Gianyar, Bali. Pokoknya nih Foxian, makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bareng sanga-sanga senilai 35 juta rupiah. Ayo, siapa nih yang pengen umroh bareng sanga-sanga? Yuk, sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Hello.
1: Hello, Fox Chit Chat.
2: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten becik.

0: jangan lawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Martin Garrix featuring Ed Sheeran Repeat Ed. Satu single spesial banget untuk Anda posisi yang malam hari ini baru saja bergabung, dan single ini juga mengantarkan kita di menit ketiga, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, itu artinya Foxian, waktu kita masih ada kurang lebih 2 jam lagi. Jadi yang masih pengen request lagu favorit Anda, langsung aja nanti bisa ikutan di 087-8784x102 Manja Indo dari tahun 2019 sampai 2026.

0: Vox Cicak.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Vox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Vox Radio Network.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Griffin and Ellie Do Hey Forever. Untuk Anda Foxian yang sedang berdoa di sore hari ini gitu ya, malam-malam kayak gini, mumpung masih ada waktu banyak, banyak-banyakin berdoa Foxian ya. Kadang-kadang kita mikir waktu itu kayaknya banyak banget, tapi jangan salah Foxian, kita gak tahu ya kan, tiba-tiba waktunya cepet banget, atau mungkin tiba-tiba ya kita gak tahu rahasia Tuhan ya gak sih. Jadi banyak-banyakin berdoa kalau mungkin Anda pengen selalu bersama sama kesayangan Anda gitu kan. Atau mungkin Anda berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, rezeki lancar, atau banyak hal Foxian ya. Ingetin pokoknya tetap fokus dan pastikan mumpung masih ada waktu sekarang, jangan ditunda-tunda dulu. Nah bener banget Foxian. Tapi nih Foxian ya, kalau mungkin Anda sedang berpikir pengen menikah dengan seseorang gitu kan ya, dan berdoa semoga ini forever, forever gitu kan ya. Aminin aja dulu gitu ya. Yang penting adalah yakin nih Foxian. Ngomong-ngomong nih tentang menikah Foxian, tapi ada yang lebih seru ini ya kalau ngomongin menikah gitu, cie-cie. Nah ini dia, sebelum nikah ada satu momen yang buat Dua Lipa dan Calum Turner ini ngerasa klik banget. Udah tahu kan Foxian yang nyanyi Swan Song sama Levitating gitu kan ya, Dua Lipa ini ternyata barusan kemarin married gitu kan ya. Nah kalau dilihat dari detik pop nih, kutipannya bilang kalau pas ulang tahun seseorang, yaitu adalah teman dari mereka berdua, keduanya ini mulai ngobrol dan cerita kalau lagi baca satu novel, yang dimana novel ini judulnya ada Trust, karya dari Hernan Diaz. Nah tahu gak sih kalau pernyataan ini sempat diinfokan gitu ya sama British Folk, kalau Calum Turner ini bilang bahwa semesta ini menyatukan kita. Wow, ini adalah sign gitu katanya Foxian ya, adalah kode gitu ya. Karena pada waktu ulang tahun teman mereka nih, mereka ini duduk bersebelahan dan tiba-tiba mereka tuh tersadarkan kalau lagi ngebaca buku yang sama. Tuh kan, seorang Dua Lipa aja sama Calum Turner gitu ya, udah bener-bener artis papan atas gitu ya, dengan bergelimang harta masih baca buku nih Foxian. Kalau Foxian sendiri gimana? Masih pengen gak sih baca buku? Karena katanya nih, baca buku itu bakal memperbanyak wawasan Anda. Setuju gak?

0: Hello.
1: Hello,
2: Fox Chitchat.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
7: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
8: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
9: A few moments later.
10: Mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
7: Tuh kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
11: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
13: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

Sandaran Hati dari Firza Foxian. Engkaulah sandaran hati. Masih ditemenin sama Yuni Silvania. Sandaran hatinya siapa nih Foxian? Apakah Anda belum menemukan sandaran hati? Jangan putus asa Foxian. Untuk yang ciwi-ciwi, tenang aja kalau ditanyain orang, kenapa belum nikah? Nah, cewek itu bukan menikahi, tapi cowok yang menikahi ya. Cewek itu dinikahin Foxian. Jadi santai aja, ya enggak sih? Kalau orang mau ngomong apa terserah ya, dosanya ke mereka. Asik. Seru banget sih kayaknya ya. Gak seru tapi aneh gitu ya. Udahlah terserah Foxian aja. Yang penting nih Foxian, kalau Foxian mau beli produk sanga-sanga, semua produk sanga-sanga sekarang udah makin gampang loh. Dapetinnya gampang banget deh pokoknya. Nah sekarang ini nih, dari hari Senin kemarin ya, tanggal 1 Juni sampai 7 Juni minggu ini nanti, Anda bisa dapetin produk sanga-sanga di booth level 21 Mall lantai 1. Cie, nah pokoknya dapetin promo menarik juga. Jadi Anda nanti bisa ketemu sama penyiar favorit Foxian di sana. Cie, siapa yang pengen ke sana? Ayo ketemu penyiarnya loh. Favorit siapa nih? Siapa tahu aja gitu kan. Boleh, kalau misalnya Foxian mau langsung menuju ke The Keranjang Bali, ada juga di lantai 1, outlet sanga-sanga juga di sana ya kan. Selain itu juga, pokoknya sekarang ini produk sanga-sanga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda, kayak Kimia Farma, K24 Apotik, dan juga Senturi. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari kemana nih produk sanga-sanga. Udah ada di semua wilayah Indonesia. Satu lagi Foxian, yang pasti produk sanga-sanga ini, produk yang terjual di outlet, yang di apotik, adalah sanga-sanga asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak usah khawatir lagi Foxian, ini adalah peracik aslinya Foxian ya. Dari yang dulunya kutus-kutus, sekarang jadi sanga-sanga, pokoknya Babe Bambang Pranoto. Makanya pakainya yang asli, sanga-sanga sing ada lawan.

0: Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adalah when. Hai Foxian, masih ditemenin Yuni Silvania di program Fox Cicet malam hari ini sampai di jam 9 malam. Foxian, langsung aja untuk request lagu bisa ikutan live call sekarang juga. Yuni open di nomor 087878-4x102. Let's go.
1: It's open request line.
0: Yuni Silvania is back. This is live call untuk Anda Foxian yang mau request lagu favorit dan juga kirim salam buat yang tersayang. Cie, best friend juga boleh ya. Terus juga sahabat tercinta gitu. Langsung aja dikirimin salam via live call di nomor WhatsApp 087878-4x102. Nah, Foxian sekalian ya, Yuni nungguin. Ada yang dari kemarin masih nanya-nanya nih Foxian. Mau banget jadi partnernya sangat-sangat, Ci. Mau ya Foxian ya? Boleh banget. Kalau Foxian pengen banget jadi resellernya sangat-sangat, atau mungkin Foxian pengen banget jadi sangat-sian gitu kan ya. Atau mungkin juga Foxian pengen banget jadi mitranya sangat-sangat. Gampang banget. Gak usah bingung, langsung kontak aja di nomor WhatsApp admin kami. 081-993-1102 kalau mau jadi resellernya sangat-sanga. Siapa tahu 2026 ini bisa makin cuan kan buat Anda Foxian. Ngomong-ngomong, untuk Anda yang masih baru aja gabungan gitu ya, masih bingung mau nelfonnya kemana request lagu, kesini aja 087-878-4x102. Kita angkat dulu penelpon pertama Foxian, ada siapa ya? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Yuni.
0: Selamat malam juga. Dari siapa di mana?
2: Tupurwa diselesaikan Kak Yuni.
0: Ya ampun, Pak Tupurwa apa kabar?
2: Astungkare, kabarnya baik. Kak Yuni gimana kabarnya?
0: Astungkare, kabarnya baik juga. Dia apalagi dengar suaranya Pak Tu dari kemarin kayaknya nggak bisa masuk ya Pak Tu ya, padahal kangen.
2: Iya, susah sekali. Untungnya Kak Yuni.
0: Oh, aduh, ya udahlah. Yang penting sekarang udah dengar suaranya Pak Tu. Ngomong-ngomong, mau diputerin lagu apa nih?
2: Lagunya Dikta deh Kak Yuni, yang kesepian.
0: Ih, lagi kesepian ya? Kan ada Yuni di sini.
2: Aduh, iya sih. Buat dia rame ya sekarang.
0: Oke, boleh. Dikta kesepian ya. Abis ini langsung Yuni naikin deh. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Tambo Is, Angelica Putri, Nyoman Landung, Koman Chandra, Taida, Nengah Krimo, Ji Udi, Ketut Nari Afif, Putu Rupadi, semuanya deh Kak Yuni.
0: Oke, tanpa terkecuali ya Pak Tu ya.
2: Iya Kak Yuni.
0: Siap, terima kasih. Abis ini pokoknya lagunya Yuni puterin. Semoga teman-teman ya Foxian yang lagi pada dengerin gitu ya, lagi pada langsung nanti kirim salam balik buat Pak Tu. Thank you so much.
2: Thank you Kak Yuni.
0: Sama-sama. Udah nih, gak ada kata-kata.
2: Kak Yuni.
0: Harus dong, ada. Oke, iya, kenapa?
2: Nanti jangan kaget ya Kak Yuni kalau misalnya bangun pagi itu melihat semua ruangannya warna merah.
0: Loh, kenapa gitu?
2: Ya, soalnya Kak Yuni ada di dalam hatiku.
0: Iya, terus kalau di dalam hati berarti merah semua gitu.
2: Berat dong Kak Yuni.
0: Ya ampun. Terima kasih banyak Pak Tu, sehat terus ya.
2: Selamat bertugas, sehat selalu ya. Bye-bye.
0: Bye-bye, thank you. Alright, next. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo? Udah diangkat ini tapi gak ada suaranya nih Foxian ya. Selamat malam. Sudah terangkat nih Foxiannya tapi belum ada suaranya. Ya sudahlah kalau gitu Foxian, kita tunggu sebentar lagi. Halo, selamat malam. Malam-malam sendirian gitu. Udah masuk nih Foxian tapi gak ada suaranya nih. Halo, malam. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Yuni.
0: Nah, ini dia suaranya malam juga, Cak Bois nih.
3: Asik, gimana kabarnya Kak Yuni hari ini?
0: Kabarnya baik banget, apalagi tadi barusan banget ditelepon Pak Ketua dan sekarang Raja Gombal. Wah, langsung terbang melayang-layang, gak pengen pulang nih. Kabarnya gimana, Kak?
3: Alhamdulillah, aku sih baik Kak Yuni, cuma kurang dengar suaranya Kak Yuni aja.
0: Iya nih, udah lama gak dengar suaranya Cak Mbois juga nih. Yang penting sehat ya, Cak ya. Oke, siap. Sebelum kita ke salam-salam. Ah, kenapa? Boleh. Mau lagu apa tuh?
3: Lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu.
0: Masih belum move on ini ya dari Jangan Paksa Rindu kayaknya ya, Cak ya. Masih ya, siap. Oke deh. Salamnya buat siapa, Cak?
3: Salamnya buat Pak Tukurwo, Pak Nyaman Tandung, Kak Hida, Pak Komang Tandra, Kak Gustur Aditya, dan semuanya aja deh Foxian dimanapun berada. Okay. Spesialnya buat Kak Yunida. Semoga Amin. Sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga untuk Cambois ya. Thank you so much loh.
3: Kak Yuni.
0: Iya, Cak.
3: Gak terasa ya, udah awal Juni aja sekarang ya.
0: Iya nih, time flies ya.
3: Awal Juni biasanya penuh harapan. Dan harapan terbesarku masih bersama kamu.
0: Asik. Pengen deh dibersamai jadinya nih, Cak. Gimana dong? Thank you banget ya, Cak ya. Terima kasih kalian. Bye-bye, sehat selalu. Thank you so much. Ditunggu lagunya setelah ini ya. Bye-bye. Seru nih Foxian ya. Kalau tadi yang satu kesepian, yang kali ini Jangan Paksa Rindu. Emang ya mereka berdua ini gak pernah jauh-jauh sama yang namanya kompak. Cie, kesepian by Dikta Band untuk Pak Tupurwa.

Paksa Ini. Wow, satu single spesial buat Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, spesial untuk Chamboys tadi yang udah request via live call. Satu single yang super duper spesial banget, Foxiannya, kalau didengerin tuh kayaknya kebawa arus banget. Dan single ini juga mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita di Fox Cicat masih ada 1 jam lagi. So, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan kemana-mana, masih boleh request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087878 4x102.

0: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Anima, Bad Angel. I'm pretty pretty but an angel. Ya sudahlah Foxy, ya sudah, biarkan saja, yang penting kita jadi angel yang beauty gitu ya. Gak cuma beauty but kind. By the way, rasanya kayak gimana sih Foxy? Udah makin malam gitu ya, makin sepi aja bawaannya. Jangan sepi-sepi lah ya. Yang sepi biarin yang satu ini nih Foxy ya. Nah, kalau katanya nih warga-wargi 62, intinya gini nih Foxian ya, ternyata kesepian ini gak cuman bikin hati gak nyaman. Waduh, emang iya ya. Ada yang pernah merasa kesepian gak sih Foxian? Tapi gini nih Foxian ya, gak cuman bikin hati gak nyaman, tapi juga bisa berdampak ke tubuh. Nah ini dia nih, kalau dari studi yang diterbitkan dalam Health Cycle pada 2024 mengungkapkan bahwa kesepian yang berlangsung lama ini bisa bikin hati seseorang lebih sering mengalami sakit punggung dan juga pusing. Bisa-bisanya gitu ya, soalnya kelamaan gitu kesepian gitu Foxian ya, jadi akhirnya malah pusing sendiri sama sakit punggung. Nah, dalam penelitian juga, orang-orang yang merasa kesepian nih cenderung merasakan nyeri fisik. Salah satu penyebabnya karena kesepian datang dari rasa cemas dan juga depresi. Waduh, jangan sampai depresi lah Foxiannya, cari kegiatan aja deh kalau kayak gitu. Nah, pada saat cemas, tubuh ini tanpa sadar jadi tegang, terutama di area punggung, bahu, dan juga leher. Kalau ketegangan ini berlangsung terus-menerus, akhirnya memicu sakit pinggul gitu. Eh, lo kok pinggul sih? Punggung gitu kan ya. Sakit kepala ampe ngerasa pusing banget ya, pusing alamat gitu kan ya. Makanya Foxian, jangan terlalu kesepian lah lama-lama gitu ya, mending cari kegiatan baru biar enggak kesepian. Apalagi gini nih Foxian ya, emang mau Anda sering sakit punggung gara-gara kesepian? Enggak mau kan?

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang, mo, Gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inggih, mo. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, Gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sane kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
3: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
2: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya, Mo, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Hello.
5: Hello.
6: Hello.
7: Hello.
8: Hello.
9: Hello.
10: Hello.
11: Hello.
10: Hello.
11: Hello.

Welcome FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan Foxnya untuk Anda yang lagi cari tempat healing yang tenang dan juga nyaman di Bali. Sekarang ini sudah ada Mango Langolek ya, bisa jadi pilihan kafe yang tepat buat Foxian. Jadi nanti di sini Foxian bisa healing sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang. Suasananya asri juga nyaman dan pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Cie. Jadi kalau Foxian mau healing, gas aja ke sana. Lagi bingung gitu ya mau makan apa, Foxian gak usah khawatir soal makanan. Karena Mango Langolek ini punya menu paling lengkap banget. Dan ini mulai dari olahan ayam, bebek, sampai juga dengan seafood yang pasti punya cita rasa yang khas banget. Untuk harganya jangan khawatir, terjangkau, pas banget buat nongkrong dan juga makan bareng keluarga dan quality time. Seru banget. Nah, penasaran kan di mana tempatnya? Yuk langsung spill aja, ada di sini nih lokasinya. Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Yuk langsung aja mampir Foxian ya, healing. Lepaskan semua penat yang ada di atas kepala gitu ya. Di dalam kepala, gas ya, keluarkan semua. Langsung aja mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mango Langolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view. Part of Sanga-Sanga.

0: Hello.
1: Hello,
2: Fox Chit Chat.
3: Selamat datang Fox. Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih pesan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.
4: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
5: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
6: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
7: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
8: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
7: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
7: Diam aja deh, cerewet banget sih.
8: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
7: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adalawan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar sama Yuni Silvania Tila featuring Zara Larsson, She Did It Again. Satu single spesial untuk Anda yang sedang berada di perjalanan. Ya, ada Kak Bob ya yang lagi bersama-sama dengan keluarga. Hati-hati di jalan dan selamat makan malam. Langsung aja kali ini kita masuk ke flashback dulu Foxian. Ada segmen yang sudah ditunggu-tunggu untuk cek ya. Sekaligus reminder di tanggal 2 Juni tahun sebelumnya ada cerita apa aja. Let's go, ini dia What's On Today.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Beneran banget, jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya nih Foxian. Ya, 2 Juni pada tahun-tahun sebelumnya ada peristiwa bersejarah yang dikutip dari catatan Wikipedia. Pada tahun 1897 ada hari kelahiran Tan Malaka, salah satu tokoh pemikir pejuang kemerdekaan, pendiri Partai Murba dan juga pahlawan nasional Indonesia yang dilahirkan di Suliki, Sumatera Barat. Pada tahun 1994 ada tragedi gempa dan juga tsunami Banyuwangi dengan gempa tektonik berkekuatan 7,8 MW. Dan ada juga peristiwa internasional pada tahun 455 ada bangsa Vandal menjarah Roma. Pada tahun 1896 ada Guglielmo Marconi mematenkan radio. Nah, ini adalah insinyur listrik asal Italia yang secara resmi mengajukan paten di Inggris untuk penemuan terbarunya yaitu telegraf nirkabel yang menjadi cikal bakal teknologi komunikasi radio modern. Pada tahun 1946 lahirnya Republik Italia yaitu Festa della Repubblica dan pada tahun 1953 ada penobatan Ratu Elizabeth yang kedua dan juga di tahun 2003 ada peluncuran misi Mars Express Foxian. Luar biasa ya, ternyata Mars Express ada juga nih. 2003 berarti berapa tahun yang lalu nih Foxian ya? 23 tahun yang lalu. Oh my god.

One special single by Somber Back to Friends untuk Anda. Kayaknya susah banget ya untuk balik lagi jadi teman kalau kemarin ada something-something gitu Foxian ya. Cuman satu atau dua orang yang bisa melakukan hal ini. By the way, Foxian kali ini live call sesi terakhir di hari Selasa ceria ini. Langsung aja Foxian yang baru aja gabungan untuk request lagu, masih ada waktu di 087878 ya, 4x102. Let's go. It's open the request line. And this is Yuni Silvania, Foxin untuk Anda yang baru aja gabungan, boleh banget ya gaskan request lagu di sini ya. Lagi-lagi nih Foxin yang masih pengen banget gitu ya. Kemarin itu jadi gitu Foxian ya. Pokoknya mau gabung banget nih gitu. Ya gabung aja Foxian kalau mau jadi resellernya sanga-sanga. Nanti bisa kontak aja di nomor admin kita yang ada di nomor 081-993-1102. Foxian boleh banget ya. Masih ditunggu Foxian. Wow, oke deh kalau kayak gitu Foxiannya sambil nungguin juga langsung aja Yuni mau bacain kirim-kirim salam ini ya yang udah absen dari tadi Foxian. Ada Kak Zulia, terima kasih banget ya di Jakarta, keren banget ya di Jakarta. Jamboys tadi udah call juga. Ada WPS Pondo, ada Ninda Harum Tiara 89, ada Cakra, ada Made, Hendra Saputra, ada Kade Afika, ada Pak Tupurwa juga, dan Dels. Ada juga Kak Riz, waduh, yang sekarang ini lagi dalam perjalanan gitu Foxian ya. Jalan-jalan mulu gitu ya. Ada Igede Pasek Sugiana dan juga Adi Suputra, luar biasa banget malam hari ini, rame banget Foxian yang masih ada di sini juga stay tune. Ada Kak Bob tadi lagi di jalan dan semua-semuanya pokoknya amazing banget. Thank you so much yang udah nemenin Yuni Silvania. Kali ini langsung aja satu single spesial by Madonna featuring Sabrina Carpenter, Break Your Soul.

Ngoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Gak kerasa Foxian ya long silvol. And this is Flavor yang mengantarkan Yuni Silvania harus pamitan di malam hari ini. Foxian, thank you so much yang udah nemenin dan setia ya Foxian. Dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 9 malam. Dan tentunya Yuni, mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang salah Foxian ya, namanya juga manusia biasa. Yuni tidak luput dari rasa salah. Dan sekali lagi thank you so much untuk Foxian dan juga untuk Anda yang sudah ikutan live call di malam hari ini. Kalau gitu langsung aja Foxian ya, nanti kalau Foxian masih ngerasa aduh belum diputerin lagunya, bisa bersama Randy Faisal di Rest and Relax sampai di jam 11 malam. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Yuni Silvania pamit undur diri and never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. See you, bye, the final countdown for you. Bye.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Sandy. Saya pengguna minyak sanga-sanga racikan Babe dari zamannya masih kutus-kutus nih. Jadi memang dari dulu gak pernah yang namanya di rumah gak ada stok sanga-sanga gitu. Soalnya udah selalu pakein ke anak-anak. Soalnya anak-anak juga suka banget ya malam diolesin. Nah, mau sharing nih pengalaman untuk anjing saya. Kemarin tuh sempat sakit kulit, terus saya cobain deh olesin sehari 2-3 kali sanga-sanga gitu kan. Ternyata luka bekas garuk-garuk, luka dia gatal-gatal itu cepet banget mengering. Itu aja sih yang pengen saya sharing, pengalaman baru. Ternyata sanga-sanga bisa dipakai buat anjing juga loh gitu. Terima kasih sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

Monoto Wave Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Oke, selamat malam Foxian. Kembali hadir pastinya di ruang dengar Anda Foxian di malam hari ini. Rest and relax sampai jam 11 malam nanti ya. Jangan lupa untuk rest and relax kali ini, pastinya Rendy akan memberikan informasi-informasi menarik juga pastinya. Akan memberikan kesempatan untuk Anda semua Foxian ya, yang ingin bergabung, mau kirim-kirim salam, mau request lagu gitu ya, boleh langsung aja bisa gabungan nih Foxian ya, melalui Facebooknya di Fox Radio Bali, terus juga Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali, atau di websitenya di www.foxradiobali.com, dan bisa juga melalui WhatsAppnya di 087-87-84x102. Jadi Foxian untuk yang ingin bergabung malam hari ini boleh banget ya. Nanti Rendy akan menemani sampai jam 11 malam nanti. Jadi tetap stay tune.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
0: Rest your body with this melody. Rest

Downbeat Boulevard yang sudah mengantarkan kita ya 21 menit meninggalkan pukul 9 malam hari ini info kesian. Special request tadi dari Wayan Sugita yang ada di Kuta ini ya. Selamat mendengarkan ya Wayan Sugita ya. Oke, selamat malam info kesian untuk semuanya yang pastinya malam hari ini masih stay tune terus ya barengan ready di sini. Terima kasih banyak. Kita nanti lanjut ya sampai nanti jam 11 malam pastinya nih. Oke, Voxian, informasi dulu yang langsung ready kutip dari detik.com nih Voxian ya. Di cabai dan juga angkutan udara menjadi komoditas yang mengalami inflasi nih Voxian yang tinggi banget nih di Bali pada Mei 2026 ini. Badan Pusat Statistik ya. Ini dari BPS Provinsi Bali mencatat inflasi bulanan mencapai 0,42% dibandingkan April 2026. Cabai merah menjadi komoditas yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 11,76% dengan andil 0,03%, disusul angkutan udara dengan inflasi 8,61%. Dan juga ini andilnya 0,03% nih Foxian ya. Serta cabai rawit dengan inflasi 7,63% dan juga andilnya 0,04% nih Foxian. Sementara itu komoditas lainnya yang turut menyumbang inflasi adalah bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 2,07% dan juga andil 0,04%. Minyak goreng dengan inflasi 2,14% ya. Ini andilnya 0,03%. Serta beras dengan inflasi 0,91% dan juga andilnya 0,04% nih Foxian. Secara wilayah nih ya, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kabupaten Tabanan ya, sebesar 0,54% diikuti Kota Denpasar 0,50%, Singaraja 0,37% dan juga Kabupaten Badung di 0,25%. Ini dari Agus ya, ini adalah BPS Provinsi Bali nih, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan nih Foxian ya. Ini juga menjelaskan kenaikan harga sejumlah komoditas dipengaruhi berbagai faktor berdasarkan data Badan Pangan Nasional ya. Ini kenaikan harga cabai rawit dan juga cabai merah berkaitan dengan tingginya curah hujan yang menyebabkan penurunan produksi serta meningkatkan serangan hama pada tanaman. Waduh, semoga ini segera berakhir nih Foxian ya. Rupiah makin melonjak gitu ya. Dan juga pastinya ini mempengaruhi segala aspek. Salah satunya ini tadi nih Foxian ya. Semoga kembali membaik lagi nih ke depannya Foxian.

One Note FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Oke Foxian, pastinya ya pabrik dari Sangat-sangat nih di Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali, kini dengan bangga mengumumkan Sangat-sangat klasik dan juga Sangat-sangat ultimate, produk dengan racian lebih ultimate lagi. Dan juga pastinya Foxian ya, waspadai produk palsu yang beredar di luar sana. Produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya Foxian, sekarang juga ada produk terbaru dari Sanga-Sanga yaitu Gatalin. Ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin tidak nyaman di kulit Foxian nih semuanya ya. Wah, ini pilihan yang luar biasa nih Foxian ya. Jadi untuk memastikan juga nih keaslian produk, terus juga informasi harga resminya, ini Foxian dapat mengunjungi platform resminya di Instagram di @sangasanga_bali ataupun juga di websitenya di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
3: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
2: Ih, gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tahu.
3: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
2: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
3: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
4: Foxian, inget ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
3: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
5: Kejadian? Kejadian apaan sih?
2: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Wanoto FM Fokus Radio Bali Simply the best station sangat-sangat sing adelawan. Selamat malam Fokusian, kita menuju ke segmen yang pertama di malam hari ini di Rest and Relax. Pasti malam hari ini Fokusian ya di bed di Sound of Dream ya, sampai lupa nih ya. Di Sound of Dream kali ini nih Fokusian ya, bayangkan nih ya, di malam hari ini tuh lampu kota tuh sudah redup dan juga yang angin malam di Bali juga nih ya, lagi dingin-dinginnya nih Fokusian ya, menemani perjalanan kita pulang dan sambil mendengarkan headset gitu ya, dengan lagu dari petikan gitar Take Me Home Country Roads yang dibawakan oleh John Denver. Kalau didengarkan sekilas, lagu ini terdengar sederhana tentang seorang yang ingin pulang ke kampung halaman di West Virginia. Namun justru disitulah kekuatannya nih Foxian. Ya, kalimat itu bukan cuma soal jalanan pedesaan. Country road, take me home gitu ya. Ia berbicara tentang kerinduan yang hampir semua orang pernah rasakan. Kerinduan pada tempat yang membuat kita merasa aman, tempat di mana kita tidak perlu lagi berpura-pura menjadi siapapun. Dan juga menariknya, lagu ini menggambarkan alam dengan sangat hangat. Ada pegunungan, sungai, dan juga jalan-jalan yang membelah perbukitan. Semua itu menjadi simbol rumah. Dan rumah dalam lagu ini bukan sekedar bangunan nih Foxian. Rumah adalah kenangan, keluarga, masa kecil, dan perasaan diterima apa adanya. Wah, siapa nih yang lagi kangen rumah? Aku. Ready juga lagi kangen rumah banget nih. Biar nggak terlalu kangen-kangen banget nih Foxian ya. Kita langsung aja deh dengerin Take Me Home Country Roads dari John Denver. Dan juga ini nanti lagu ini akan menemani kita nih Foxian menuju tepat di pukul 10 pada malam hari ini. Dan itu artinya kebersamaan kita masih ada 1 jam lagi. Jadi untuk kalian yang ingin bergabung, boleh sekarang juga di Facebook atau juga WhatsApp ya.

Wanita FM Fox Radio Bali Sibli The Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita lanjutin pastinya di rest and relax sampai nanti jam 11 malam. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung boleh banget melalui Facebook, boleh ya langsung aja di Fox Radio Bali ataupun juga di WhatsApp-nya juga masih yang ditunggu ya. Oke, Fox ini promosi dulu untuk Anda yang ready kutip langsung dari Detik Finance Official. Ini akhir-akhir ini nih Foxian ya. Banyak sekali yang mengeluh tentang tagihan listrik pelanggan itu naik 2 kali lipat nih. Dan yang karena lagi rame ini nih, Foxian ya. Ini ada Executive Vice President Komunitas Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN Persero, Gregorius Adi Trianto menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik. Beliau juga menjelaskan bahwa PLN menjalankan kebijakan tarif listrik sesuai dengan aturan pemerintah. Nah, di sisi lain, beliau mengklaim adanya kenaikan tagihan listrik yang dirasakan sebagian pelanggan dapat dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik akibat beberapa faktor, seperti kondisi cuaca juga ya, kenaikan suhu, dan juga meningkatkan aktivitas di rumah yang menyebabkan peningkatan penggunaan peralatan listrik pelanggan sehari-hari ini, Foxian. Untuk Foxian yang ingin melihat atau memantau riwayat pembelian token dan juga pembayaran tagihan listrik secara mandiri, ini pelanggan ini dapat memanfaatkan aplikasi ada PLN Mobile guna mengetahui dan juga mengatur pola penggunaan listrik secara lebih efisien. Dan juga pastinya ini bisa berguna banget nih untuk Anda nih Foxian, biar tidak ada kecurigaan gitu ya. Kok bisa naik nih, gara-gara apa, ini bisa dikontrol di sana. Jadi langsung aja deh. Jadi untuk yang dari kemarin-kemarin ngerasa bahwa banyak kenaikannya gitu ya, mungkin dipengaruhi dengan ya kebiasaan kita yang mungkin berubah gitu ya, karena faktor cuaca yang makin mungkin sekarang panas atau seperti apa gitu ya, penggunaan air conditioner juga makin banyak. Mungkin itu juga nih, boleh nih langsung aja dicek aja di aplikasinya ya. Oke, untuk Anda gimana nih Foxian? Apakah ya PLN Anda, PLN maksudnya tagihan listrik Anda itu naik apa enggak? Ayo dicek sekarang juga

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng ada lawan.
4: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Untuk FM Fox Radio Bali Simply the best station sangat-sangat sing ada lawan. Oke, kita lanjut untuk informasi dulu nih Fox yang sebelum kita mulai lagi ini ya lagu-lagunya. Tadi sudah ada Britney Spears dengan Every Time yang sudah di request tadi dari WhatsApp tadi ya. Oke Foxian, sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Banyak banget loh variannya. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, terus juga bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare-nya juga ada. Khusus untuk minyak balurnya nih Foxian ya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Terasi khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh, aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, fungsinya aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkapnya langsung aja datang ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau bisa langsung pesan aja di 081-993-100-102. Sekali lagi Foxian di 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, Mat Pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok @

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita lanjut ke segmen yang kedua di malam hari ini di Rest and Relax. Maksudnya ada bedtime stories. Bedtime stories kali ini ya, ini ada cerita lucu sih Foxian ya. Ada radikutip langsung dari Fix Fox. Ini seorang turis di Laos memicu kepanikan saat berkunjung ke sebuah sekolah di wilayah pedesaan. Sejumlah siswa mendadak menangis histeris dan juga mengalami ketakutan setelah melihat turis tersebut. Kehadirannya disalahartikan oleh sebagian anak sebagai sosok hantu ya, sehingga suasana belajar yang semula tenang berubah menjadi gaduh dan juga penuh dengan kepanikan. Dan peristiwa ini nih Foxian ya, menggambarkan adanya perbedaan persepsi serta keterbatasan informasi di lingkungan setempat. Reaksi spontan para siswa menunjukkan bahwa interaksi lintas budaya, khususnya di daerah yang jarang menerima kunjungan orang asing, dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak disertai pemahaman atau juga penjelasan yang memadai untuk sebelumnya nih Foxian ya. Gimana-gimana nih ya, ada nggak sih dulu nih mungkin ya pengalaman dari Foxian juga masih kecil mungkin ya, melihat seseorang atau seorang bule yang mempunyai kulit yang berbeda dengan kita, itu reaksinya gimana nih Foxian? Lucu gak sih kalau misalnya kayak gini ya kejadiannya ya, ternyata turis yang kulitnya mungkin beda gitu ya, dikira hantu malahan.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau gek mekarya? Pang montora bisa anggon gek.
2: Nge mbok ge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makan lajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
2: Mbok ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jak ulang tuni makan lo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija jak tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau, semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili. Untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order

0: Sanga-sanga, Sing Adelawan.
1: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga, sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Rest your body with this melody. Rest

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan Alicia Keys, If I Catch You. Oke, Foxian, sebelum Randy pamitan, ini ada sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebooknya dulu. Ada Ikutat Ari Sugina di Nastra dari Penampahan, terus juga ada dari Sukawati, ada Cok Gus Permana, Wayan Puspasari, Oka Mulyarta, terus juga ada Wayan Kolik juga ya. Tumiang Virgo dari Medan ikutan hadir malam hari ini. Jero Tunjung ya. Ada De Apong juga, selamat malam dari Kelungkung Tegah hadir. Terima kasih juga dari Temi. Selamat malam dari Palopo loh, jauh nih dari Sulawesi Selatan ya. Ada Sang Tuketut juga dari Siangan Gianyar juga ikutan hadir di malam hari ini. Selamat malam juga yang sudah bergabung. Ini yang ada di WhatsApp, ada Imade Basek Sugiana, ada Cak Boyis, terus juga ada Adi Suputra, Gus Bawe, selamat malam, ada WPS Podok, terus juga Pak Deda Saputra, ada Yan-Yan, ada Wayan Sugita dari Kuta, ada Evita Puspadewi, terus juga ada Bunda Grace tadi ya, Bunda Grace Maria yang sudah ikutan gabungan di malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan pastinya infoksiannya jangan sampai lupa, Rest and Rest akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi kita ketemu lagi besok pastinya, Foxian ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di Facebook, juga di WhatsApp, pokoknya di semuanya terima kasih banyak. Dan akhirnya, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Redi Faisal pamit undur diri. Never forget to say keep smart, stay humble, and always grateful. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. See you, Foxian. Bye-bye. Good night, Foxian. See you tomorrow.

untuk kita perapiak seukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karo pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Good morning, Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas Anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile Apps
1: supaya Anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan Anda.
1: With us, more being happy.
2: Sakit tau. Sakitnya ya, tuh di sini di dalam hatiku. Masa yang siaran Yuka sama Adrian? Good morning, Bang Sian. Good morning,
3: ya, makanya, Bang Sian. Kan saya udah bilang
2: apa
3: dari
2: tugas
3: awal.
2: Tugas Anda di mixer.
3: Saya udah bilang dari awal, ganti insertnya.
2: Good morning, Bang Sian. Sumpah aku lemes banget.
3: Hah?
2: Lemes?
3: Iya, makanya gue tanya kenapa lu sakit.
2: Sakit
3: apanya?
2: Banyak. Foxian, semangatin Yuka please sampai di jam 10 pagi.
3: Aduh,
2: spesial hari ini.
3: Semangat mas, semangat
2: Adrian.
3: Aja. Semangat, pokoknya semangat.
2: Gak bisa mas.
3: Kenapa sih lu? Heran gue, ada apa sih?
2: Tolong Foxian.
3: Kalian tuh udah sekongkol berdua.

girl. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시라도 결국에

0: Hei bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
4: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng adalawan.

0: noticias. Fox, Carolyn Seris.
1: Good morning.
2: Udah tadi.
1: Karena tadi disuruh semangat ini, katanya Camois bilang biar gak lemes kasih quotes dulu dong Kak Yuka. Gak ada kata-kata hari
2: lu, ini mau. Nih Camois aneh-aneh aja. Orang udah pagi-pagi dia minta disemangatin. Sekarang Camois malah ngasih PR ke Yuka untuk ngasih
1: bikin
2: quotes.
1: Kata-kata gak gini. Karena dia tuh masih terbayang-bayang dengan program saya sore kan. Kata-kata hari ini. Biasanya iya, saya sore iya. Kata-kata hari ini Kak gitu. Kalau saya kata-kata hari ditanya sama Camois gak ada. Kalau mau nyerah nyerah aja ya. Gak usah sok kuat Anda.
2: Woi. Itu dari hati atau apa namanya tulisan yang ada di belakang truk?
1: Aduh, dari sendiri.
2: Hah? Dari hati ya?
1: Dari hati.
2: Tapi gini deh, saat lo mulai ngerasa capek gitu kan sama...
1: Aha, aku punya sangat-sangat.
2: Oh, gak maksud maksudnya itu. Capek apa dari itu? Sisi mental. Uh-huh. Kayaknya, masalah datang bertubi-tubi. Gak ada yang bisa gue kontrol gitu.
1: Terus?
2: Itu biasanya untuk memotivasi diri sendiri tuh ngapain? Menenangkan diri, gak pengen ngobrol. Atau cari orang yang punya, mungkin punya motivasi, yang bisa kasih motivasi atau gimana?
1: Yang pertama. Jadi kalau misalkan
2: baca
1: saya,
2: Quran dan maknanya.
1: Stop sampai situ. Jadi jadi kalau misalkan saya berada di fase itu ya, saya yang pertama saya lakukan diem dulu nih.
2: Diem dulu.
1: Saya gak mau mulai cerita dulu gitu ya. Saya pengen ngasih ruang dulu. Nanti ada kesempatan saya kalau misalkan udah mulai mereda, saya mau cerita.
2: Nah,
1: contohnya kayak kemarin saya fully dari siang gak lihat handphone sampai
2: berhasil ternyata. Enak ya.
1: Sampai nelpon, semua banyak banget nelpon baru.
2: Lu abaikan?
1: Bukan ngabaikan, saya enggak tahu sih, lebih saya enggak tahu gitu kan.
2: Jadi, tapi enggak apa-apa kalau mau diabaikan juga enggak apa-apa sebenarnya.
1: Nah, itu tuh karena ya udah deh, saya taruh di mana HP sampai saya bingung, ih HP saya mana ya gitu kan.
2: Oh, lu sendiri lupa.
1: Iya, lebih kelupa sih mana ya handphone saya. Baru saya lihat handphone jebret banyak banget. Wah, belum lagi isi grup, belum lagi yang japri ya kan, belum lagi notifikasi yang media sosial lain. Jadi itu yang membuat tumben banget HP saya rame. Itu yang pertama. Oh, ada sesuatu nih.
2: Karena numpuk nih ya kan.
1: Oke, nah habis itu makin lihat kan, wah overthinking nih kan. Nah, saya lakukan tadi diem dulu kan. Saya kerjain apa yang saya kerjain. Saya jalanin tetap
2: kehidupan. Apa yang bisa dilakuin ya.
1: Tetap kerja. Jadi saya gak mau fokus sama itu. Jadi takutnya nanti jadi overthinking dan itu menjadi biar ya. Jadi
2: Karena
1: saya kan harus jalanin hidup nih. Banyak
2: ya, pasti.
1: Gitu. Overthinking itu aman, Grace. Nah, ini lagi dengerin ini dia. Dia lagi asam lambung, kasihan loh Kak, kepikiran tuh.
2: Biarin aja sih. Dia kan ada lakinya.
1: Paham, walaupun kita ada pasangan ya Kak, kita juga butuh support system dari seseorang yang lain, seperti teman dekat, sahabat, keluarga, saudara ya kan.
2: Tapi bukannya dia dengan cara badminton juga udah sebenarnya menang kemarin tuh bisa jadi obat buat dia.
1: Sumpah kemarin
2: dia menang gitu tuh ngomongin di grup, norak tau.
1: Itu salah satu pencapaian Kak, itu harus kita kalau yang lihat kita harus hargai. Gak boleh seperti itu Kak. Nah sekarang VCS-nya kali ini kita biar gak terlalu panjang ya. VCS-nya adalah jika ya Foxian jika
2: ya udah kemarin deh ini. Udah kemarin ini.
1: Apa emang kemarin ini? Saya enggak dengar, Kak.
2: Masa? Yang kemarin itu pertanyaannya gini, kalau lo lagi sedih siapa yang lo hubungin?
1: Oh, bukan. Itu saya topik dari saya padahal
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Enggak. Sekarang kalau hari ini adalah jika hari ini adalah pertemuan terakhir kita, apa satu pesan yang ingin Kakak sampaikan?
2: Kita tuh kita orang, patut siaran.
1: Begitu juga Foxy, misalkan adalah hari ini adalah hari terakhir Kakak bertemu dengan seseorang yang Kakak.
2: Tar, lu pada kenapa sih?
1: Enggak gitu dulu.
2: Ah, kalian gue tuh capek tau prang-prang udah tua kita nih.
1: Kita enggak ada prang-prang, Kak.
2: Apa? Oke.
1: Hanya topik aja.
2: Oke, topiknya adalah kalau seandainya hari ini adalah pertemuan lu terakhir dengan
1: sama saya nih.
2: Dengan partner siaran lu gitu ya, atau mungkin dengan pasangan lu.
1: Ya kalau Foxy nih, kalau misalkan hari terakhir sekarang hidup gitu ya. Apa yang Anda ingin sampaikan ke seseorang yang Anda

0: sayangi gitu.
1: Kalau gue lebih ke apa, jalanin hidup aja. Lakukan yang terbaik
0: apa
1: dan jalani.
0: Apa pesan yang Anda sampaikan?
1: Kalau gue bilang gini, kak jalanin misalkan hidup.
0: Kita nggak tahu nih setiap pertemuan itu kita nggak tahu apakah itu yang terakhir atau tidak ya. Nggak benar nih. Maksudku biar semua itu aware gitu loh.
1: Ganti
0: semua
1: ada
0: itu,
1: tisu nggak Gan?
0: Jadi semua itu adalah bisa menghargai waktu gitu loh.
1: Iya.
0: Yang ingin saya sampaikan adalah ingin menghargai waktu. Oh, dengan siapapun kita bertemu.
1: Which betul.
0: Is kita, which is kita gitu loh ya.
1: Betul.
0: Karena kan sekarang kita lagi berdua nih, lagi bertemu gitu kan. What if kita gitu loh.
1: Ini adalah pertemuan terakhir.
0: Kita nggak tahu apakah saya atau Anda yang mati duluan, okay. Misalkan atau mungkin Anda tiba-tiba berangkat umroh kan dari sanga-sanga, misalkan.
1: Amin.
0: Seperti itu.
1: Amin. Allah, amin. Loh, ya Allah.
0: Saya kan afirmasi positif nih.
1: Iya. Gitu kan. Iya.
0: Nah,
1: iya.
0: What if?
1: Kalau saya pesan buat lu itu adalah.
0: Abis ini lagu sedih dong kak. Siapin dulu. Ini udah banyak banget yang join nanti. Boleh nontonin kami.
1: Kalau saya ya, kalau saya lakukan yang terbaik aja.
0: Buat saya itu pesannya.
1: Buat lo. Oh,
0: okay.
1: Lakukan yang terbaik. Lo ada tempat yang baik buat lo. Lakukan yang terbaik karena ada tempat yang baik buat lo. Maksudnya lo akan dapat tempat ya, dalam artian lo akan dapat orang yang menghargai lo kalau lo emang benar-benar di posisi yang di tempat yang benar.
0: Oke, okay, sekarang versi Foxian. Gitu. Share sekarang juga di 087878-4 kali.
1: Kalau seandainya hari ini adalah hari terakhir kamu untuk ketemu sama orang yang kamu sayangi, sahabat kamu, pasangan kamu, apa pesan yang kamu mau kasih tahu ke mereka?
0: Jangan.
1: Apa?
0: Jangan pergi.

0: Radio Bali, simply the best station.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: PT Kutus Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkep nyani, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Fox Radio Bali.

0: pegel banget gue.
1: Kenapa?
0: Sumpah kemarin tuh kan seharian
1: kemarin jaga boot ya?
0: Iya di level kan. Itu
1: mantep itu.
0: Itu banyak banget yang datang juga yang nyamperin kan. Nyamperin kami berdua sama Dewi. Bukan nyaris. Habis
1: itu minta foto.
0: Minta ini sih, minta nasi kan.
1: Yuk minta nasi. Lu kan lagi kerja juga di situ
0: ya. Ya minta ini dong sanga-sanga.
1: Oh tapi
0: testernya kan ya, ada. Rame banget. Jadi sudah buka sampai di hari Minggu ini kan.
1: Oh gitu.
0: Ya terus abis itu jadi gak bisa tidur gitu loh bang. Karena banyak banget ada ini kan. Dar-dar-dornya gitu loh. Mantap.
1: Nih saya mau ngasih tahu ini. Buat orang-orang yang memang susah tidur dia. Ini selalu saya sampein.
0: Kalau susah tidur tipe yang ngomel-ngomel gak? Marah-marah gitu?
1: Enggak. Justru saya kalau orang-orang yang susah tidur, saya terutama sama bini gue nih ya. Gue bilang kalau emang mau tidur, silent handphone. Atau taruh handphone. Taruh dia jauh-jauh, tak matiin atau di silent mode atau mode pesawat terserah. Karena apa? Kalau main handphone, ntar ketiduran, terus tiba-tiba ada notifikasi masuk, itu kebangun dan capek kayak gitu.
0: Bener. Dan ini udah ada studinya ya, kalau kurang tidur itu ya bukan cuma bikin ngantuk dan badan lemes kebesokan harinya gitu.
1: Bener lagi.
0: Jadi kebiasaan begadang juga bikin apa ya, mempengaruhi kondisi emosi hingga kesehatan tubuh kita dalam jangka panjang, bang.
1: Tapi nggak tahu ya, gue kalaupun siaran pagi, gue tuh tidur kadang-kadang jam 2:30 kak.
0: Oh pantas emosi mulu sama Grace.
1: Enggak, bukan.
0: Itu mempengaruhi emosi loh bang. Ini penelitian dari Universitas Exeter
1: tahun 2018. Gara-garanya.
0: Iya, makanya kurang-kurangi begadang biar gitu. Gak besoknya Anda lampiaskan ke Grace. Capek tahu.
1: Lagian orang lagi kurang tidur dipancing-pancing pertanyaan-pertanyaan gak jelas gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada jawabannya giliran dijawab dia ngebantah. Itu kan jawaban versi saya. Ya
0: itu Anda lebih ke bawa perasaan aja. Coba deh pakai logika Anda.
1: Asik.
0: Menghadapi si Grace yang modelan
1: si manusia gitu.
0: Iya, let it go. Let it go. Ya enggak sih Foxian gitu loh. Jangan kebawa ini laki-laki ya udah gitu loh.
1: Pokoknya gini deh.
0: Begitu. Buat... Atau mungkin kasih Grace sanga-sanga udah. Dia pasti seneng.
1: Dia tuh kalau pakai sanga-sanga nggak usah disuruh. Dia tuh inisiatif ambil tester di sini.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Oh pantas habis.
1: Tester-tester kayak di sini tuh kenapa cepet habis? Ya dia.
0: Oh gitu.
1: Pagi-pagi, ya kan? Ya dia kan udah jarang mandi. Yang kedua kulitnya kering, ya kan?
0: Tapi memang
1: kulit komplit. Kering begitu digaruk ini bisa gegambar yuk kak. Kalau lu kan gak bisa tuh. Lu kan kalau dikaruk kayak gini tuh gak bisa kan. Kalau Grace mah bisa gegambar tuh.
0: Gambar,
1: tuh
0: ada gambar gunungnya,
1: saking,
0: gambar
1: saking kering tuh.
0: Oh gitu.
1: Kulitnya dia. Makanya dia langsung olesin nih.
0: Tapi memang
1: body
0: banyak,
1: lotion dari sanga-sanga.
0: Banyak banget ya variannya. Gak cuma minyak balur doang. Berarti dia balurin minyak tuh. Biasa kan jompo ya. Baru datang kan pegel-pegel dia. Ya langsung
1: pagi-pagi
0: minyak.
1: Pagi-pagi tuh ngeluhnya apa? Aduh pinggang gue sakit. Kayak gitu-gitu.
0: Tapi lu balurin.
1: Hah?
0: Anda balurin?
1: Oh enggak mau.
0: Oh enggak mau.
1: Takutnya saya enggak bisa sholat karena najis kan jadinya.
0: Iya. Gih. Jatuh.

0: abis itu minyak balur, abis minyak balur dia pakailah sabun ya kan. Kayaknya mandi dah dia di Fox pakai sabun sanga-sanga.
1: Beuh,
0: yang cair itu loh.
1: Iya, maksudnya pantas di kamar mandi di kantor nih becek semua kan. Dia mandi, padahal itu kan kamar mandi kering harusnya. Ya?
0: Dan juga abis itu pakai bener, emang paket komplit banget produk sanga-sanga ini.
1: Iya,
0: benar. Jadi please banget waspada produk tiruan, produk palsu, karena produk asli babe itu ya. Bambang Pranoto yang dulunya memproduksi dan meracik kutus-kutus sekarang udah jadi sanga-sanga.
1: Betul, betul.
0: Dan pastikan Anda lihat di depan kemasannya ada logonya sanga-sanga enggak, ada fotonya babe enggak, ya kan?
1: Eh, tau enggak Kak, sekarang itu udah ada produk terbaru dari sanga-sanga.
0: Apa emang?
1: Gatalin.
0: Wah, cocok buat Anda.
1: Ini bukan.
0: Karena Anda suka gatal.
1: Jadi solusi praktis untuk ngebantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin Foxnya gak nyaman di kulit. Itu namanya Gatalin.
0: Oke, nah, langsung aja order sekarang juga di Instagramnya. Boleh dikepoin di @sangasanga_bale.
1: Kalau mau lebih lengkap boleh di website di www.balihealingwell.com atau di www.sangasangaofficial.co.id.
0: Sangasanga, aduh.
1: Sing,

0: Radio. Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Lagani pasti ngangge parfum anyar nih.
4: Kan beli dikit yang ngangge produk sangat-sangat mantan Sunny Travel Size.
5: Mih jaga dia yang mie ini mbok len nih, len gati nih jak seger nih, bonin seger-seger
4: nge beli makin wenten kesarangin antuk bunga lavender dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan rikale ukurannya nih 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
5: Tapi kini mo travel size ni malesing mo.
4: Tan beli ulung dasar 5 ke mantan niki. Tan nyantos ganti 100 tali kok beli.
5: Nih jegang luung ni mo produk ni dijeneng hidang meli mo. Coba info malu.
4: Dados nih kematumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Thank you so much for you.
1: Makasih ya udah dengerin Good Morning Foxian. Ternyata yang dengerin Good Morning Foxian ternyata bukan bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, dan nenek-nenek juga.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, bahkan bocah-bocah. Kita dengerin dulu requestannya.
1: Requestnya pakai ini, pakai voice note ya.
0: Lucu banget loh Foxian ya.
1: Coba.
0: Pendengar kami yang masih bocil ya, seumuran kita berarti ya. Beda 2 tahun lah. Gue. Lu kan emang udah tua banget, Bang.
1: Terus coba.
2: Yuka request lagu At My World.
0: In my world. In my world. How
1: beautiful. Terus. Ulang.
0: Ulang ya. Ini.
2: Yuka request lagu At My World.
1: In my world.
2: Selamat pagi Kak Adrian.
0: I love you, boy.
1: Bocil-bocil tahu lagu ini ya.
0: In my iya makanya mantep banget. Ini kayaknya hasil apa namanya
1: didikan
0: dari mamah papahnya gitu.
1: Yang harusnya kan lagunya kalau mungkin Tasya, aku adalah anak gembala
0: lagunya,
1: gitu kan.
0: Ini Coco Melon sama Ping Fong. Baby Shark. Kita ada kan? Itu ada enggak sih?
1: Ada. Ping Fong ya kan.
0: Baby Shark.
1: Ada kita.
0: Ini banyak banget yang sudah bergabung di aplikasi juga yang lagi nontonin kami berdua ya, yang pengen kepoin wajah kita berdua ya, yang baru bangun ya, Bang Adrian
1: baru bangun.
0: Anda baru bangun
1: jam segini baru bangun. Hello.
0: Kita udah dari jam 5 di sini.
1: Tapi kemarin itu gue ini tau apa Obcic. Deg-degan tau.
0: Kenapa deg-degan?
1: Kemarin tuh deg-degan banget
0: karena ada saya.
1: Bukan kemarin.
0: Kemarin gak ada ya.
1: Karena anak saya tuh harus ujian kelulusan.
0: Menang ya?
1: Kok menang sih? Lulus.
0: Kok menang sih? Emang agak-agak otak saya. Maaf pagi-pagi tuh kayak gak connect gitu kayak.
1: Kenapa sih Kak? Tenang, di mana ada pertemuan di sana ada perpisahan.
0: Enggak.
1: Oke. Ada, semua itu ada fasenya, ada tahapannya. Ya kita bisa lakukan hanya ikhlas dan tapi buat gue gitu kan.
0: Nah ini maksudnya masuk ke kelulusan ihtiar, itu ihtiar.
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Kelulusan itu gue kasih tahu ke anak gue.
0: Kenapa?
1: Yang penting Mbak Mika sudah berusaha, hasilnya serahin sama Allah. Ntar gimana keputusannya dari sekolah? Ya udah terima aja. Kalau nggak lulus ya ulang lagi. Mau gimana kan? Iya, mungkin betul. Kebanyakan main. Terus dikirimin
0: jadi bahan
1: video,
0: evaluasi juga ya.
1: Dikirimin mah video sama emaknya gitu kan.
0: Nangis.
1: Muka anak gue tiba-tiba berubah gitu kan.
0: Berubah jadi. bilangnya berubah. Berubah jadi apa?
1: Iya maksudnya gini. Tiba-tiba berubah dari mulai dia khawatir keringet dingin begitu namanya disebut Mika gitu kan. Lulus. Ah, di situ dia wah langsung berubah. Berbinar-binar mukanya. Tapi tetap saya tetap ngasih tahu ke dia bahwa ini buat pelajaran. Maksudnya besok SMP udah harus lebih rajin lagi belajarnya. Kegiatannya harus lebih dibanyakin lagi di sekolah.
0: Nah, pertanyaannya apa? Intinya apa?
1: Intinya adalah anak-anak itu jangan terlalu sering main handphone juga.
0: Betul.
1: Maksudnya ini peran orang tua itu untuk ngawasin si anak-anak main handphone dengan durasinya mungkin ya. Pertama durasinya, terus yang kedua adalah apa yang ditonton.
0: Yes,
1: yang betul. Ketiga adalah ada nggak sih korelasi dia main handphone dengan sekolahnya. Kalau nggak ada, udah skip aja gitu loh. Karena itu jadi apa ya? Jadi anak-anak itu sekarang udah punya grup sendiri Kak.
0: Iya benar. Banyak banget
1: sendiri?
0: Ya. Udah ada grup WhatsApp gitu.
1: Grup WhatsApp sendiri.
0: Oh ya.
1: Jadi itu kan jadi ngobrolnya jadi ngelantur.
0: Oke. Okay. What if? Balik lagi ke VCS gue. What if? Ini adalah pertemuan terakhir abang sama anak lu, Bang. Berarti pesannya itu yang tadi.
1: Pesannya itu. Kalau gue sama anak gue bilang, jangan tinggalin sholat deh, itu doang.
0: Jangan lupa berdoa intinya ya. Jangan lupa mendekatkan kepada diri kepada Tuhan.
1: Mau apapun kegiatan lo, profesi lo, lu jangan tinggalin sholat. Ini gue bukannya so alim ya, tapi kan gue pernah cerita sama lu. Gue pernah cerita sama lu waktu kita berangkat mau MC ke Gianyar gitu kan. Gue bilang ketakutan gue saat ini adalah besok kalau gue udah tutup usia gitu, anak-anak gue inget gue nggak sih?
0: Iya, lagu sedih dong Bang. Dan Foxian udah banyak banget yang join
1: lagunya
0: BTS
1: ini
0: ya.
1: Baby Shark aja ya.
0: Lagu sedih Baby Shark ya kan? What if ya? Hari ini adalah hari terakhir pertemuan dengan orang terdekat. Apa pesan kepada orang tersebut? Kita
1: ada yang
0: dulu.
1: Udah joinan nih.
0: Udah ada dari Camboiz ya. Kalau ini pertemuan terakhir kita, terima kasih sudah jadi bagian cerita. Semoga bahagiamu selalu menemukan jalan pulang.
1: Uish.
0: Oh iya, utang jangan lupa dibayar, takutnya ikut terbawa kenangan. utangnya ikut-ikut bawa lagi.
1: Ya. Itu dari Camois.
0: Tapi kalau udah metong ya utang kan masih ada ya.
1: Tetaplah.
0: Gimana itu ya kak ya?
1: Maka ya makanya
0: utang, jangan utang berarti dong.
1: Ya makanya sama anak-anak istri harus terbuka kan. Mm-hmm. Itu pentingnya. Iya.
0: Keterbukaan. Selamat pagi juga Kak Made Hendra yang lagi ngeteh ya.
1: Wis, kirim salam buat aku yang lagi ngeteh, buat kakaknya makasih dan juga selamat bertugas. Oke. Okay.
0: Kak Adi, thank you banget udah join. Kak Arya. Nah, pagi Yuka katanya cuaca menggigil. Sarapan dulu. Yang kurang tidur pasti bawaannya ngomel-ngomel ya si Adrian itu sama.
1: Enggak, gue enggak pernah kurang tidur. Tidur gue mah cukup insyaallah ya.
0: Ya, terus ada Kakak Komang Ayu juga.
1: Kalau ini pertemuan terakhir, aku mau bilang gini, total Pak. Rese kan, tetaplah hidup walaupun tak berguna.
0: Pernah nggak di fase ini?
1: Tapi nggak ada sih. Kalau menurut lo ada nggak sih orang hidup nggak berguna?
0: Setiap orang itu pasti berguna.
1: Pasti ada gunanya kan?
0: Walaupun dia bodoh-bodoh banget ya, dia tuh pasti ada gunanya dalam hidup.
1: Lo pernah percaya ada di circle teman-teman yang mungkin ya, mungkin dari sisi pendidikan kurang, IQ kurang, tapi dia tetap maksudnya dia tetap bisa punya penghasilan. Punya penghasilan,
0: iya.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Ada.
0: Jadi tidak ada manusia yang tidak berguna.
1: Iya.
0: Dan itu fakta gitu loh. Terus siapa lagi nih? Kak Arya.
1: Kak Yuni apa tuh? Halo Kak Yuka, Bang Adrian.
0: Hai juga.
1: Arian O.
0: Hai.
1: What if? Ini pertemuan terakhir, gue mau bilang sama anak gue, Dek, papa ini sebenarnya adalah CEO perusahaan tambang setengah area unggasan atas dan beberapa area di BTDC itu punya papa, Dek. Jangan takut, ya. Doain deh semoga terlaksana.
0: Berarti belum.
1: Kan itu kan harapan lu.
0: Iya, tapi enggak apa-apa. Gak itu apa-apa. Salah satu kayak motivasi kepada anaknya. Kan what if?
1: Tapi jangan sampai
0: tapi ketinggian
1: itu
0: juga ya. Ini terlalu ketinggian, Kak. Kak Arian O. Kak Arian O ini O-nya apa sih?
1: Ah, bisa. Itu kayak siapa sih?
0: Apa?
1: Justin Bieber akhirnya.
0: Oh iya kan? benar.
1: Siapa lagi?
0: Siapa nih? Udah. Oh ini mana nih? Pagi-pagi berat banget bahasannya.
1: Ini enteng bahasannya. Iya, lohnya aja yang mikir berat.
0: Iya, karena kita enggak tahu loh ya. Iya, maksudnya kan? Kita enggak tahu ya dalam hidup ya. Kita enggak tahu pertemuan aku sama Adrian mungkin ini yang terakhir. Ya kan? Ya kan? Bisa aja mungkin sama Grace kemarin, ya kan?
1: Oh, kalau sama dia terakhir enggak apa-apa deh. Biar enggak ini, biar enggak punya masalah lagi.
0: Dan dia bilang kayak gini. Apa? Maaf. Pertemuan terakhir gue mau bilang dari Grace.
1: Apa?
0: Maaf kalau ada salah yang gak gue sengaja. I love you.
1: Soal-soalan lo, gak usah sedih-sedihan. Males gue.

0: dengan Good Morning Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas Anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile App
1: supaya Anda